0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Okay, Bungai Pinang, hari Ricky Anderson, hau kena merindang peninggal ke. Okay, mendiang kau pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi, Nen.
1: Ya, selamat pagi. Megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua Sam dekat Gulai Ngobala Peninggal. Kelimpah harinya ukai tu ajak lagi. Tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh Nen.
1: Makin berita sida dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisi dibuka ba kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak ku sayang nanti ri YFM bisi tiga iko kaban
1: tiga.
0: Tua ya. Ke gawak dien nya pengelola kita impu Mr. Edmund bisi meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos to ke megai nama tu mesos kita dari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi dari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: melawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan mini studio RTM kompleks sukan Betuang lalu pihak Mekah nitiah ke Semaya pukul 8.30 pagi tau lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund begulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak ku sayang di bagi menua Betuang ke berengkai hari Sarito nyentuk ke
1: 27.
0: Hari Minggu tila 27 tu ila. Datai berapa lama yuah meh Nenen?
1: Ya, lebih lagi kita di Betuang ya. Tang utai ke patut dijaga itu laban sebuah lagi bisa kumai kita badu agi kenya.
0: Agi kan yuah bisa baru.
1: Ya laban aku bisa minga sekedap program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa minga nuan bisa nyebut ke sekedap di senam aerobik ke bisa pengawak
0: aktiviti luar
1: lah ya
0: tadi bisik ke dikinsil tang program bukai lagi di terus ke bakal selama okey lalu bisik maka konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya jadi bala peninggal ngambil ke kita nemu lebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Sarito ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat Mawat sikit bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me
0: tahu
1: Sanisha kan
0: tahu
1: adanya sila tiga nah lalu pihak megak mix project band ngau DJ Ajri megak bisa ngau merenang bala peningak lipa hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak megak bala peningak ukai seminak berperenang aja malamnya megak bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya ya yeah. Malam lagi malam tu lagi malam pergila Nen
1: ya pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nya malam pergila siapa ke dekat merindang kita pergila Nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah pihak megak baby shimak, Piariken Anderson ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Pia Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Apil Effendi, Ngau Mega Iwan Dasri, nyak sekedar hari pergila Eka Bisik Ngau Merindang bala peninggal
0: pengila. Panggal pemerindang banyak.
1: Ya, pukul 8 malam ke pergila. Komplek rumah betung pergila. Ada saya bapa lama ya.
0: Ya, hanya pengawal pemerindang lah buat ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar aktiviti atau ke program-program bukai ke bisik diatur. Lalu nanti sudah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi Mrs. Agi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lagi ngebala peninggal
1: merindang
0: ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke pelaku depenam
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: Sapa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter. Jadi leka ngau lagu tu di gagak

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betuang ke berengkah hari Sarito neh nen.
2: Sudah tentu ya. Rami. Entek di pada program ke di Pambu ya. Komiti pengatur
1: nah. Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betuang ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, hello. Selamat pagi Sam.
1: Selamat pagi ni.
3: Si dengar Sam.
1: Bisik terang nyawa Nuan.
3: Terang ne.
1: Nyawa kami dua Den terang dengar Nuan.
3: Terang terang.
1: Terang ne.
3: Yang bantung itu.
1: Siapa ngan Nuan dia pagi tunnel?
3: Mayang bala buka itu Sam. Bala kita RTM RTM Sreman ngan RTM Kuching.
1: Ti udah bersedia pelawa aku terus ngagai kita dia ba mini studio dia di Kompleks Sukan Betong ni.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi itu. Okay, jadi ke pagi itu kedekat beranda ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betong ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian Betong ia ke dekat beranda ngaku bekau ngau pengawak sidak ya ke ngatur SKS Betong atau ke Sarawakku sayang Betong. Jadi ke sekali itu ke dia tu di Betong. Rami kita di Betong tahun tu nah tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah ingat ni pun semua pagi. Okay, kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ni. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okay, terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peningat ke bisik dengan radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi Betong untuk Siti dari tempat ke di Ndor kita yang ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kaya Ringa.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen untuk Siti, pejabat residen kenang Siti koordinat koordinat program-program ke Bakato, Bakar Sarawak ku sayang tu. Jadi kita ke peranan utama pejabat sedian Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya, ngempuang sidaya numbuh ke Siti satu jatuan kuasa. Jadi jatuan kuasa ni berperingkat bahagian ke di Ketua Ikat Kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di Kangau semua ketua-ketua masyarakat yang bisa terlibat pun bisa di Kangau. Kawan kesama-sama memberi apa namanya sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti di diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awak ke program tu berjalan dengan lancar.
3: Lancar dia tu. Okey, jadi berkenikah Datuk benda pengawalnya dia ke diri ngatur program tu tadi. Serta berkenikah saya nuan sambut Mensyah Mayuh di Betung dia tu kawan-kawan SKS kita itu.
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit tentang start hari Libang. Jadi nurun ke baruah ngagai semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu ke di selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonya di ke apa nama narin hati semua setiap bahagian ke kak ngadu program. Kenyang tadi di Betung. Mula sebab bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin. Jadi aku meda dari segi sambutan dari segi apa namanya respon bala-bala media sosial ngarap ke di Betung untuk diadu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana. Jadi sambutan masyarakat pula aku sigi mana
3: ya. Mayang dah sabar pala.
4: Mayang dah sabar.
3: Okey, penekua ke dia saya kita tu non kenyali ketuai nama tadi katur ngawak tu tadi penanggul ke dia saya ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapi kita dalam pengawak ngatur program saya tu.
4: Okey. Penanggul bukan ini ada itu penanggul amat hari bakal segi hari depan masuk puang bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO nada itu penanggul nada itu apa penanggul juga ia ke batang penanggul kita di kita di Betung tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di digagal orang private ke ataupun event digagal perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia kita bisi hotel kita bisi bakal in tapi punya tanda cukup
3: tak cukup
4: nya setiap di penanggol tang tajak pun pihak kami nang selalu bisi ngiga cara kini mengatur leban berserimbai ataupun berimbai kalau kita di Betung tu kita bisi di Seri Aman kita bisi di Seri Kai jadi cara apa ataupun sida eka ketika datai ke Betung itu tidak bermalam di Sikai tak bermalam di Siaman komunikasinya nada itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betung sini na Jawa dan jalan raya ke di Betung pun ke Siaman pun ada itu Jawa bakal Siaman minat 45 minit
3: ya jalan itu di mana
4: ya mana jadi di Betung di Serikai sejam lebih lah jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisi kandu diau tang berpilih-pilih lah berpilih-pilih orang ke diau di Betung jadi tidak ke bukai kak benda diau di Serikai diau di Seriaman
3: kita bisi bakal option B lah diau di Seriaman di tempat Seriaman kira ke saya gi mayo gi model dia
4: bisi gi hotel tu diau.
3: Okey, berkeni ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat ni tadi ngerembai ke dagang sida ya ne berkeni ke merangsai orang dagang miat ni tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
4: Siti dari pengawal ke digagak main SKS tu hanya bisi Betung Kitchen. Betung Kitchen ya. Andor kita ataupun orang ke bidang-bidang ambil menyual barang si daya.
3: Yang
4: ada bagi ngagai kita ke depan tadi di ruap ngau barang klaim lah kita ya. Jual kita barang apa mana produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah. terlalu limited. Mina berapa iti selingan ku 30 iti gerai dor orang yang berjual semua tanya tang pemintal orang yang kau jualan sih gimana
3: sih
4: gimana pasal jatuh pasal kami itu milia jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua jadi nang sigi sambutannya sigi mayomat
3: sigi mayo orang ke berjual tuan okey mungkin ke pengarap di nombor tuan pangka program tu ngagai bansia mayah di betung serta orang ke semak itu di tembak serah tua atau ke Sri Ahmad kini ya.
4: Siti dari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisi nyedia ke counter perkhidmatan counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerjaan kita bisi memberi perkhidmatan sidaya memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisi 100 lebih perkhidmatan disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi ni siti impak lah, impak ke pemadu yang ke mana. Muka si bala kita yang di ulu ke susah ataupun nada itu sempat ngadu ke nombor tingkat adu tidak ngadu pasal pengawal perintah tidak boleh ngadu berdia tu. Jadi kekeduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan ngagai masyarakat. Okey. Di betul atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai rakyat, ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban program tu tidak semua di daerah betul macam datai. Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung, ngambil dari bagian-bagian bokai ke di seluruh Sarawak. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Laku Melayu terjalin.
3: Oleh bertemu.
4: Oleh
3: berenang. Lama ada bertemu ke. Bukan orang sepatu dia. Lama ada bertemu ke kapan dia.
4: Ya. Jadi ya keempat hanya orang kebjual lah. Bala peniaga kita. Ya. Orang kebjual-jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida. Ya. Jadi ya tu siti ini cara kita. Boleh ngermai ke pengawal tu. Ngagai masyarakat kita di manual tu.
3: Okay. Oh, terima kasih tuan. Mengharap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live ber Facebook WiFi Iban. Ya ke benar mendat live ngawa ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bubala mayuh ngagai SKS betung ba kompleks sukan betung. Jentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Tak nemu siapa nampu ni. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngatai ke sekedar pengawak atau ke pengawak ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita akan nyedia ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih yang sama ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak tu aja ba SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya GB dengan Sam. Boleh baru dengan GB dengan Sam buat pengarah pagi.
1: Okey, terima kasih Nian. Selamat jalan ke pengawal.
4: Ya, terima kasih.
1: Okey, hanya tadi rantau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila. Jadi kita sama mengharap ke program ke dekat diatur muncul
2: yeah.
1: Nadai penanggul lupia yeah. Mereka harap ke Mensia Mayu
2: Datai Pepala Mayu
1: betul oleh mulih ke servis ke disedia ke ri agensi ke Datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis yeah. Opis perintah ngau agensi ke bukai ni nen
2: ya yeah, kelebih lagi kita ke jauh nyangkanya dekat ngelawak betung berjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laban menua kita ya agi betung ngak sebun
1: ya agi bersebun jam kelito sama-sama jaga pengerai okey jadi nak tu mereka aku ngau nen oleh pegulai ngau kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pegulai bawa program Indo
2: yeah.
1: Y19
2: pegulai ngau isi ngertau mumpuk dulu kami dua ya
1: ya bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawak hari menua ke bendaria.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuner, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Siva Sanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabo Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Indo kemain hari lagu hari Shazliana Baby pagi tu lagu kena mungkal UI 9-12 hari tu hari 6-25 hari bulan 9-2026. Terima kasih ya ngagai ke ngagai ken ngagai Sam apa yang mega engkau Gaby pagi tu aku dah bulan engkau kita buat pergerak pagi hari tumu pagi tadi nak berita kita sehari tu peningat ke kita amron gerai nyaga pengerai meh laban sebun agi bawa menua kita itu nang kurang hirup air apa mega nanti kita bisa pansut hari rumah ananda berkena ke apa mampu hidung engkau mulut. Okey, jadi bawa 9-12 kita pagi itu dia lagi pukul 10 pagi itu terus mendiang ke tanduk randau Priska Intia bukan engkau temui ke BC datang ngagai konti YFM ke beranda engkau ya berkawal engkau Siti produk nama anda kini produk yang lagi kita sama mendiang ke tanduk program Induk Gelenggau Friska India. Jadi buat jam 30 ni kita bertemu baru berkongsi dengan kita mega berita-berita kebukai lalu merina kita engkau lagu ke udah disedia kena merina kita buat Y9-12 ke sekali tu lagu dari Melissa Francis Ranggas dan Kemuntiang Y9-12 YFM.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3

0: 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba padang bino lama bintulu
1: berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalan.

Jaya Batu Tunggu lagu dari Joshua Josh. Ujung ke jam 3:36 minit sudah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan guys. Semua kita ke mendiang ke YFM pagi tu. Nangiranya nama ajak pengawak kita pagi tu. Pemaga kita mendiang ke kami dengan RTM Klik kini. My TV tak ke Astro Channel 871. Sekali lagi meri selamat pagi. Megak dengan kita ke Benung Kerja Pengawak. Ke baru datai baru sangkai. Ba Upis tak ke Palandur kita gawak kini pagi tu. Harap ke semua pengawal kerja kita mujur magang sarito out peninga. Jadi tu

Lansar Siti Berita ke Habisi dikerembai ke Mesir Mayuh Abang Media Rama tu pertinggan ke kita bisi terpansak ke berita ke berketuk kalai Siko Indo ke beranak engkau selamat dalam sebuah bas Mesir Mayuh bermua klinik pengerai jalai masjid di Kuching Lemai hari tiga tu tadi dia driba basnya ngoyang ke bas ngagai palandur ngagai ke kereta bermua kliniknya lalu ngenatai ke penerang ngagai staf probat tentang siku orang ke dalam basnya Indo ti benung ribat ke syarat ke beranak lalu nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid dia lutur ngau Indo misi berumban ngelawak basnya nur sidak ya meri bantu lalu tim probatnya mujur mantu Indonya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas. Lalu induknya engkau anak miet ya, tiba baru adanya dianjur ngagai Hospital Besar Sarawak ngambil ke diperubat engkau silia agi. Jadi kes tu peringat keterubah ia nyadi bawa siku induk tiba beranak lebuh depan bas Mesir Mayuh kenyau hari servis ke di pejalai ke berapa tahun ti ke udah. Oh, nya Siti berita ke Narin Ati bawa 9.12 engkau kandang 2-3 hari tu tadi kita udah berarti ke beritanya tu tadi ngenang ngelansak berita kebisinya di lebih lagi buat menua kita di Kuching di tu. Lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul antara tua Y9 12 YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak gau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah nasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Lagu Berpadu Nyawa Jessica Dimanggau Gilbert Gawang. Salam manis salagu kena merindang kita bawai 9.12. Jadi tu ngenang lansap maga Siti berita berkawal ngau Opis Menteri Pemansang Orang Indu Ruang Bilik ngau Komuniti naga dekat ngada ke 50,000 ikut orang kelandik ngibun lebuh manggai buat tahun 2030. Jadi inisiatif tu mungkur pengawang rembai kelatih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Lalu Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Madah programnya berengkah ngau 400 ikut orang buat tahun 2024. Lalu tahun tu naga 2,000 ikut orang ke ngambil bagi ngulu latih tu. Jadi sesi latih keterubah ngawal sidak ke gawak berinstitution UPIS Menteri tu sebedar programnya dibuka ngagai mesin mayuh lalu kerjasama megak di kerembai ke pegulai ngau universiti ngau sektor luar dikenang ngangkat ke modul latih ngau penglandik ngintu tik mungkur sukut teori ngau praktikal. Nyak meh ngenang ngau ngelansak berita ke bisiknya di lebuh berjadi ke pengerami aspi apresiasi 2026 nembia pelajar nyulut sekolah sekunderi teknik sejingkat SMTS di Kuching. Lalu bisik maga 177 ikut nembia SMTS nerima anugerah buat penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kurikulum. Okey, lalu pukul 10 tu terus kita sama mendiang ke Tandu Randau Priska Intik bergelai ngau temuaya ianya dia puan dia berkawal ngau Randau berkawal ngau produk Kabang. Terus bergelai ngau kami YFM tu sitik lagu Ari Fazil Bekalih Hati sebedau kita mendiang ke Tandu Randau Priska Intik Y9 12 YFM.

Aku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Ya, jadi bakal selama bunyi ke udah disebut aku buat pun program kita tadi datai bawah maya kita berulai ngau temui bawa program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi, mana?
0: Mana? Jadi tajak pan hari tu kadang nak tu mana dia luar ne kadang hujan kadang panas. Tajak pihak Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu merip saya terima kasih ngagai Puan Dia laban dulu limpang datai ke konti YFM pagi tu tajak pan mayu lah ngau pengawak Yempo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang terimpu dulu ngagai balau peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah berdah ngangau aku datang ke konti kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Oyak. Dia tau tapi dia tau dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah dah mendam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawak pelabak aku ne. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia
1: tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama ne.
1: 16 tahun
0: nama segi hari miat subah
1: habis aku pun lima lalu nyambung pelajar bak kucing lalu nyentuk ke kerja nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk udah berumah tangga lalu tentu udah bisa ruang bilik terimpu pelab aku. Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak untuk Puan Dia.
1: Okay, batang pengawak aku segi bekerja ke diri menyeka orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan mu nama tak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu?
1: Okey, aku muka palan pemaji. Tau ke kuma orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square, ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelabak aku orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa masak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau aku nanya ke pasal palan pemaji tau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisa ningan Puan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engkau jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah dengar orang ngaga produk produk ke kena ngamana ke gamal bakal kena ngamana ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk ari engkabang buah engkabang
1: ya amainya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicair ke kita lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemunya tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat ati sedak aliat tu boleh boleh nanti produk kena tadi aku mai boleh kedempa aja
0: ya nama tau
1: tau denya produknya tadi engkabang tu ya tinggi ngau kena nyebutnya kelembapan ya boleh melembap ke kulit kita kering neh kelimpah harinya ya bisa tanya namanya anti penuaan ejen anti penuaan
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketuai nah.
1: Ya, laki Indo tahu namanya.
0: Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman lu dah berengkah ngadu ke pengawak tu.
1: Okey, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin. Lagi ke baru mah. Jadi ngarap ke boleh diterima bala mayuh mah.
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah nyangka pelebaku lepan kabang nyu tuai jadi urang ada nanam ya baru nyala yang nak tukak berbuah bakal ke keliak meh. Nanti maya kami tu suba apuan dia sigi selalu gagal lebu maya bisi buah kabang laban minyak meh oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas ngau orang iga.
1: aku suba agi miat lah kami suba mula kami suba dia ba ulu sungai ne ba ulu uya
0: au
1: na geng na prau mai na meda buah ka banya la buah ari prau jing jing kau dan dia tau na nyangka dari rempung agak produk ari buah kabang
0: au na mat ba menye kenuan suba semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nyak disalai tau ke dijembei dijemboi udah rangkai baru dijual maka kita ke nyual buah ladanya jadi nadai kita mu ngagak ya kedirim buah tu
1: na nyangka ya boleh di komersial ka kita nyadi pro
0: nama kelimpah rinya mega engkabang tu bisik mega di dempo menye kenuan pakai gagak keminya tang bisik digagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tecal ke ba kasih
1: tak tengok malah pening apa aku
0: ya kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya au kumbai kita deluntang-luntang baka si pulutnya ya tanya engkabang ku dah dipitan pamo diri rego pada aku
1: kena berasa
0: apa nama au jadi leban kabang tu jarang berbuah di ni nawan boleh autai kada kena dengan agak engkabang tu leban engkau ndak ta berbuah ndak berbuah tiap tahun yali engkau bisi nuan ngambil ari nuan bukai kini kelimpah rim nuan Sarawak tempo
1: okey tu yang bentai bakal ke kena aku tu buah ya ke udah di apit saya nyata tadi ambil ari kapit alaban munyi ke nuan tadi di jen susah ngiga supplier punya ke pembekal nya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita tu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngega deh. Nak bakal ente utai kesenang sedikit pansak jalai belama nang awak buah tu tadi punyo nak ada berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama tau.
1: Kasak karus memansang nyu nadai urang nanam age ente bisik pun pediah kita ngega.
0: Iya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanam mek
1: ngarap ke bisik pengusaha baru muni sedak ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil nang ngigak ke bukai
0: iya nama nau ya ndak kita nya tadi ngambil ari mena bukai engkau kurang ke aga ungkos tau ke kos ya nanti ba mulak tempo tu bisik nah nen mu kini dia ila kini kita sebilik oleh nanam
1: nanam
0: ke derempu dia pun mayuh mata nanam dia tiga pun.
1: Kenang agak. Kenang agak produk aja.
0: Ya tadi peninga puan dia tu boleh berunding dekat ngaga produk ari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tu kujong kaki. Ya tu lagu ari dia ampo tu au kelimpah kita ke ninga ke berita ria. Kita maka suah ninga ya belagu ba radio. Tu lagu ria sebening meda bujang.

0: Ya, peningat kami kan mulai kami doai puan dia apa program temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jadi nanti kita lagi nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita puan dia uli muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke terubah subak tu puan dia. Bekini ke jalan nua nemu bekini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training tau ke bisi belajar kini
1: au ya ke mula kene nyebut terinspirasi ni korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga ala baya tok tadi segi ngaga sabun ga ari ngoya tok tadi beras pulut aku tau aku bisi mainnya aku ngaga produk aku nyua produk minyak wangi tadi yang ada uji jin wang agak produk basah ke sabun lo kuyang ano aku bekeni kita ne oh nanti kita ngaga hari produk sekini semula jadi gana basah ke tumbuhan nya engka bang mana aku ya nya kalau dipuju kena tante idea nya data hari ya tante alu dipuju ke kami dua ya alu belajar ngaga hari ya meh labai segi udah nyulut age
0: ya nama jadi ke apa lebaku nya ka bisik kini ukai tak lalu terus jadi sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke oleh jadi sabun bakal ke ayam tu
1: bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tenyaknya tadi ya sudah diapitnya tadi kayaknya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun ya mulai ngau kelimpahnya bisik minyak kelapa darah gak dalam tu ambil kena di sebuku sabun kena
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia ketika dikenak kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agi skin kita agi ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agi mua baru kita agi tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif dan madah kena uliah kena sabun kebenar ya salah cara guna kita tahu sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
0: ya nama
1: lagi tubuh kita berjerawat ngampe ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: ya nama kita nak tahu nak agi mua dulu
1: nah mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi muang
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain ni
1: yeah.
0: Berkati kita berunsut
1: labannya berampil lagi bakal sabun tubuh ke selalu kena kita nya ingat segi temu kita nak sapu ke muang nyana dengan awak ke lalu ke tubuh laban tahu ya kelimpah hari ya kena kita meresi muang atau ulih kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni jadi tu segi bisi dijual buat palan pemajik nampu beauty house nampu tau ke nanti bila peninggal dekat guna katuk kena ke jalan sida ya boleh beli tu hari nuan
1: ok lah bentuk agak baru yang nak tahunnya kemarin ya bisa dijual buat palan pusat kecantik akumpul meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kangi ga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ke top mah aku segi ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku top ba kita penulia aku segi nerima penatai kita semua dia lalu kan
0: nama ya tadi peninggal kita ada kunci ngena sabun kabang tu tahu ngiga puan dia tahu ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tidak puan dia nah
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawah
1: ya betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kenanya ke laban puan dia tu bisi muka spa jadi spa tu nama lah kini bangsa spa ke bisik di buka nuantuk puan
1: okey spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut ngagak bulu kening ngagak bulu mata udahnya ngurut ngurut tubuh deh, malas pak. Sekali kena ngena tenaga manusia yang nak jari, tau kan ngena mesin. Kami laban deh tu, nyobise harus pemansang sudah makin berubah deh.
0: Yeah.
1: Kita pun upgrade ke kita, ngai ngena tenaga manusia gay nyu kan ngena mesin. Udahnya bise makeup, kelimpah renya kami bise megaknya dia ke kus, sapa kak ngaga kukut, ngaga bulu kening, bulu mata bise magang.
0: Bise makan deh. Jadi baka spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6, pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Sapa ke dekat datai sikit di perangsang agak temu janji dulu. Abang selalu full. Ngai ke bala temuan tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, lama. Jadi pelabaku laban mayu bangsa utai bisik diatur buat sepana tu ketika bisik orang nolong kan?
1: Bisik partner aku, kami dua berpartner dia nak bisik sikap part time. So tiga ikut jam kami dia. Nak mesti temu janji tadi mesti cun. Ngai ke berserak ni.
0: Ya naman aw. Ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana. Nanti dah ngagak appointment dulu nyamai.
1: Ya.
0: Datai ni tiga jam.
1: Ya kita ngagak kita ngadu servis nak telefon nyamai deh.
0: Ya.
1: Kita boleh ngadu ngomong nak kat mana. Dan nak pemanah ya, nak pengelengkah ni teh kejamnya udah di luar saya dah customer tak naik.
0: Jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu tau ke bisi belajar kini.
1: Ya, mayanya aku sikit dah start belajar sikit dalam perancangan meh. Maya aku pergi kerja aku sikit selalu ngambil kurs bakal ngurut, ngagak kukut, ngagak bulu mata, ngagak bulu kening. Sikit dah bisik meh. Bisik kena berbayar, bisik kena free. Laban nanti bakal perancang kau agak orang luar dia lah bala bala sida indah kelebih ya. Nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngamai. Laban sida mayu sida madah. Wah aku nak gunanya aku nak minat. Tapi ni kita nemu dulu dia hari utainya ila oleh jadi penatai pemisai ruang bilik kita ini.
0: Iya nama awak. Kelimpah hari ke dikenak dari empu punya ne.
1: Dikenak dari empu. Sampai ke kebak rumah panjai kepai-kepai kita kaban bilik SP angaga kukuat
0: dah ulih. Ya naman. Dia tu ketika ada orang manah kukuat dia tu. Jarang ketika ada orang kukuat orang ndak entu manah nan tu bersih bakal keliak laban. Kita nyen mau bersih kukuat dari empu kelimpahan megak bisi palan mandua kita nganjung nom bersih kukuat ngadu ke mana kukuat.
1: Kelebih gay bakal nyuka semak ramai start masih nak ya.
0: Namat nanti kita nemu ke dari empu punya ikut nuan kelimpah belau kita ngagak kurang bukai. Jadi kita puas hati. Nguji kepada dari empu dulu.
1: Ngagak dari empu okey nanti guntian kita pedihan ya. Nggak kita guntian ngurang bekanya
0: pedih. Ya. Nyalai kumadah ke mana kita nguji kepada dari empu dulu. Okeynya tadi orang ke ngadu ke kukut ukai tu tak pengawak senang tajak kita ukai bakal kita ke muai kukut dari empu pun dia
1: senang sekali antai sida akan orang ke terubah kal terubah yang agak kukut nah pemayah mai ke tanya langkah-langkah tok sida ku mai melu cuak-cuak kena nak ya kak ku ngano sida buai dulu tak kena patutnya
0: iya nya baru kita ngadu ke pemanah ya jadi cat depan engka ndak siti cat kena ngecat ya nah
1: iya kadang sidanya dua tiga tek cat curek lagi design lagi kok lukis berkenyak berketau hanya kan ngambil masa mah
0: ya tentu lama mimet ni hari kita ke sembilan nuci kukut aja. Ya, namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan tau lagi tua beratau kujong kaki lagi mayu cerita kat ditemu dari puan dia laban dia tu mayu ngatur pengawal pasal pemajik Gamal.

0: Ya, terima kasih peninga agi mengkamgulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi itu. Jadi itu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Yeah. Kati orang kedatai ngagai spa nuan. Tapi si sidak lelaki kini.
1: Okay, bisa. Mayu masih tak nyasaro. Indo jangan ngagai kukut sedak ya. Laki bisa. Mayu aku. Mm-hmm. Yeah. Kati ke kami tu laki bercat kukut. Nah ini buat cat mu kita kau ngano ya. Pakai sidak ke kerja bah hotel, jadi ke pemakai atau ke tukang masak aku kita deh. Hanya sidak yang sige perlu nyaga pembersih kukut sidak ya. Hanya ke buat sidak datai kia ukai ya. Nyebut dari impor nak ulih nguntian yang berumah nak tapi bah dia. Lain gaya tanya ya,
0: ya
1: as pengasai deh, sige ka udah ka reward di rakyat kini.
0: Amannya alban orang ke ngaduk pemakai itu, tau kurang kenyaga pemakai itu, nyedia ke pemakai itu, nak tahu nak bersih, nyala siti rute kita tahu nak bersih, inya kukut nah, awaknya tadi ngagai bela bela tukang masak ke di luar din, yang ko beda kalau kini ngadu ke pembersih kukut kita ngagai spa tau datang kelimpar kita ke mutung atau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang yang kata yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikenal orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah dari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang lelaki tu yang ngai mada kukut inya nak digunting mana maka jadi tundu wak kini
0: ya naman
1: berwat kita kan kalau besai kan jadi tundu wak ni kan ngasuh orang sambil nyak lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya. Okey tu alu segendang agak kukut ja.
0: Tapi ada mai kulit mati.
1: Kulit mati bakal kulit kaki kita kemerekeh, kulit kering yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya. Mesti kat di scrub kita direndam kita dengan air suam dulu.
0: Nyak tadi sama ke berkaul ngau kukut tak kengok kaki tadi puan nah. Jadi nyak tadi kukut lalu ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh. Ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak so nyak sidak kebuah dia datai ngurut ambil nanto pedih sik lah.
0: Yalah,
1: udahnya udah kami kebisa misi tu tadi. Misi tu terlekat kadek kenyak aja. Yang pun giga urat ke besintek kurang. Yang pun gigaknya. Yang anak karan deh. Anak karan dia yang pun akan denyut asai. Asai anak karan gua kita tapi ngena misi tu nadai tak lama. Ya semina 40 minit aja. Dalam 40 minit dia udah cukup bisa pengasai lagi. Sikit asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih, lengan dia pedih. Udah kena kita tinduk senyum singit dah. Pedih lengan kena tinggi yang kita tinduk. Udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi. Tahu.
0: Hanya mai lagi.
1: Dari namanya lima tanya pemedih tak tahu jadi dua aja ini. Okey galu nak alu gar enak agama dah munyinya.
0: Kira ke bisi okay semina ngurut kita ke sakitnya tadi orang kelelak gawa menyukun wan tadi tau orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita yang gereja pengawa sama baga oleh datang ngagai spa nuatu tadi puan eh.
1: Maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tidur wak ya bisi misian kemitnya kan engkah badito ba belakang yang bisa puen deh okey gak sengapa ngecau ke bisa puen empo udahnya lagi udah cukup nya migraine pun ulih kurang anak nak nguji lah tau nguji kita
0: iya nama atau maka pelbaku berguna ke latih berdaunan ngadu ke subak nah
1: yang guna latih kita belajar mesin dan dulu ngak kesalah tekan tekan kita dan ya ya laba bisa puen batubuh kita nak tau ditegok kan ya ngak makin melarat ya lagi.
0: Makin soya raya lagi.
1: Kena ke kita kat gerainya makin pedih ya lagi. Bakal kita ngurut deh, bakal palak patung nak tak ditekan kita ya. Lagi nanti deket tekan deh, nyu kundiam gaya lagi. Nyanyi berjalan ya lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita ya lah.
0: Jadi bakal ke dia tu nya tadi ni balo ke suah gi datai kia sidak ke induk tau ke lelaki.
1: Sidak ke induk ke selalu gi datai laban sidak ke lelaki ngumainya. Sidak nak berguna ke servisnya tadi tan oh. Sebenarnya segi laki induk segi tau di perancang datai lah laban kelimpah hari bakal ngaka kukutnya tadi sidak tak meresi kukut bisi facial muai-muai bakal masalah mua bisi ke berjerawat kadang bisi ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utai.

0: bulan undi sikit datang baru.
1: Ya, jadi bak kita kengurut orang tertarik puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tau ke bak ndur ke pedis ni tau ke bisik nak nyamai sik kene.
0: Bak sentang urut tu tadi segi ya ya bisik dua setengah aja tau ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban anti ngurut tubuh paling manis 2 jam. Anti dia beruman sejam nak ada kau ngam eh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
1: 2 jam nah. Hari palok sampai ngaji
0: ujung kaki.
1: Ujung kaki nah. Jadi baka orang ke kelimparnya baga lalu terus sama orang ke ngerendam kaki tau ke jari kini bisik kumda lalu ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
0: nyak kediri nyak
1: kediri nah
0: orang ngadu kukutnya tadi tapi bisik ke baka sida ke laki sida ada ngecak kukut nih sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berskrab bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sapa ke te ngai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
1: jadi kelimpah hari orang kedatai ngurut ada rimpu orang kau dah lelah dia kena one more stress kati kesidak kau dah beranak bisik kak kini datai buruk dengan kita
0: nak kak kena tahu empai bisik orang laban nadai kepakaran
1: nak
0: kesalah intu
1: ya ni nombor kejamailah kini puan yang ke bisik hati dekat muka palan spa tak ke ngurut orang kau dah beranak
0: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lalu bakal kami sige gini ke orang kejar sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
1: nama laban dia tu orang kenyu nimbia dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjuan terimpun jatuh berurut udah sida ya habis pantang deh nyalai kumadah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
0: ya sikit berguna nyak ke buahku maka bala peningai induk kita berluar dia nanti kita maka nak gamadah kita nak ada pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu baka perintah kita menua Malaysia atau kelebih agak sidak-sidak merangsang bala nemia kelebih agak ngambil latih kemahiran
1: iya nama
0: nanti baka ngasai dia nantung muju bak pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang kita itu nguji kemahiran gak laban utainya tadi kita nak bakal kita kemacam bob ya kemahiran tu tadi munye ke nyu sampai ke tuai ulih mak kita ngeritanya nya nade bila-bila masau tanya nak bakal kita wante kita itu kak minta kerja upi sekian umur kita dulu nak orang ante kita kemahiran tadi nak
1: laban penglandia nya nang
0: ya dia kemuan sampai nanti kita kemuan
1: nama nanti lebih lagi nanti tua besi pengelan dia adanya lebih tuanya tak boleh ngadu kaki engkau boleh tertampung abala anak abala kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke pengelan kita yang engkau orang bukai
0: nanti kita nak boleh ngerejanya gila kita boleh ngelatih bisik semampai bisik nak putus tanya penantai pemisik kita nak ada nak pemana
1: nama menyeko puan dia lalu kelimpah harinya mereka ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisa tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
0: ok kalau minta bantu keterubah ya bantu dari segi kini orang punya digital hanya 10,000 10,000 aku sikit nyebut lagi sikit nyebut lagi di DJ anggang ke sidak ke ninga baluar dia awak kasih untuk merangsang hati sidak ame apa mayu orang agak pengawak dagang untuk sidak ada yang register dagang sidak ya ada lisin ada permit duitnya bisik ama bisik sidak ya tapi sidak mayu ada lisin ada permit dan bisik kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sedak ya meh. Okey, nanti kita bisa permit bisa lesen kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran yang ada bayar baru. Ada bayar balik, ada bunga, ada charge, ada interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil

0: doang tuh.
1: Ha?
0: Udahnya ya kedua tuh tadi geran ari program si, atau bank Malaysia itu meh. Geran tuh 7,000. Nyak meh kena aku muta ke kena nyebutnya muta ke modal aku. Udahnya si tek ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas, subak brim kenyak.
1: Oh ya.
0: Ngaku subak DJ. Nadai dikena ku supir utanya.
1: Yeah.
0: Tengok mati ku medak balah kaban bisik kesempat melancung. Nadai yeah. Ngaku tu subak kena ku meli perengkau. Meli printer.
1: Oh.
0: 300,500 nya kena ku meli printer nyadai, lalu tadi baru ke dempak ku. Mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak nak mansak runiang kita lah utai tu jadi dia tu nanti kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisik terbuka hati lah. Kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan ngetat ke pengawal dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tau peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
1: ya nama tau
0: bakal ke dia tau SKAS kurang eh SKAS ko sidak ya nyak kan kita beli barang barang makai kita guna ke tanya lah kena ngumpul ke pengawal dagang kita pandai-pandai kita mutal ke ya.
1: Ya. Anang tika anang semina ngarap ketulung ngari perintah mah.
0: Kita nguna ke tulung ya ke perinya tak dai. Okay ke frame-nya tak dai. Kita nguna nya kena ngagak pendapatan baru.
1: Kena kita nambah, kena kita ngembesai ke kena kita beli ke barang baru, ngembesai ke dagang tua besar lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
0: ke, tau ke kitanya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjual baka nyua saya mana ke saya mana goreng ke cucu ke utanya tau natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang radian kena aja.
1: Namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu meh hari agensi kebisik merek bantu ngai orang ke dekat pun ke penawa wak dagang. Jadi dia tu megak puan dia harinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak DUBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra. Ya bisi dekat meri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pemak dagang ngebesai ke pemak dagang lalu ngemansang ke pemak dagang sida.
0: Ya amat. Jadi bakal kita bisa orang tu tadi sida ada ngau persatuan nya kira persatuan nya tadi DJ. Bakal perintah tu ya ke meri bantu tu ya nak nuju oh sano tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database sitik-sitik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi bala rakyat ya tadi jadi bakal kita kenanya no kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu hari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakal aku bisa masuk persatuan enggak DJ labannya kena kita ngeremai kage dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu berjuang nak tapi kita kena banyak banyak networking kita kawo kita ngau sama-sama orang dagang tau
1: asik
0: tau berjual ikan berjual ikan ini ikan ni dini pegung ikan ni nyak kita bertukar-tukar pendapat deh
1: iya namat
0: berkeni nangkat ni bisnes dia tu tadi nangkat Sarawak je nak aku tu bisa ngimport ya bisa export ke berkeni channel dia tadi belajar abakah aku kena aku kak promote aku pun produk tau bukan setakat dalam Sarawak je aku tau kak ke Indonesia kak ke Brunei nama tak perlu aku halal KKM utau-utau bukai meh permit-permit bukai nitiah ke penerian adat sisi-sisi menua
1: ya nyalai kelimpah rinya mega bakal kita ke ngeluar ke produk tu tadi puan bakal datang nak bisi hasil bakal sijil halal ngambil ke semua orang boleh menak produk kita
0: amat kau kita utai tau nadai campur kita tau nadai campur kita bakal ni nak patut kita bertemu ngosiko-siko kita mandai hanya nak so bisa sijil atau sijil halal aku bakal aku kau sikit empai bisa sijil halal tapi utai nak sikit dalam proses lah ya nak terkalanya
1: ya
0: namanya orang kat ngeciak produk kita tau bisa racun yang berbahaya ke kulit.
1: Abu
0: tanya mesti kat dicek magang.
1: Nya perlu kita boleh minta

0: sijil halal atau ke sijil kebukaan
1: ya, mak.
0: Oh, yang tadi manah dar sekedar ditunjuk ajar atau ke cara kita dengepun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut puan dia. Jadi awak kemerik perangsang agai semua bala peninga okey seminak bala nmia bala kita induk ke bukai atau ke semua bala peninga ke bukai. Jadi asai abad nuan tu puan dia laban atuk gawak ke derimpu laban ke dulu suba engkau bisi gawak engkau orang bukai nana yang badau ke gawak ke derimpu tu jadi ni asai udah spin one dalam berapa tahun tu kuda
1: pengasai ya sige nana itu nyamai ya laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji punya kesidak ya.
0: Ya.
1: Cukup bulan kita terima. Udah nadai rundi yang bukai.
0: Nadai.
1: Bisa bisnis ke bisa untung ke nadai. Dia nadai peduli kena. Tapi bila dia kerja ke diri mpu. Punya kesidak kita badok kerja 9 sampai 5. Demi ya. Kerja 24 jam.
0: Oh.
1: Aman. Nang aman. Dan celak lah ke mata. Lu sampai mata pejam malam lagi memikir kena nak apa pengawak. Aku pergi lah. Aku bisnis ya. Ke nadai. Cukup nak kena aku maya sewa. Cukup nak aku maya gaji orang. Cukup nak kedempak dari rempoh. Utanya semampai ngacau rundiang kita. Okey. Sikit nak mudah mah perjalanan. Tapi baik hati kalau rindu. Nyak tak. Jadi keperansang kita empo mah. Nanti kita nyu kena nyebut putus asa. Kita ngetus tengah jalan. Nadai mia.
0: Oh, selamat. Oh, jadi ngejadi ke kita berengkah. Sepik nak bujul. Lalu kang tahu kediri tu
1: kan?
0: Tangannya dia bekerja.
1: Tangannya dia nyemunya ke sempama Jakob Melayu menyelok pakai sambia sampai ke pangkal lengan.
0: Ya, nama kau. Aw, laban bakal nuan tu nang julu ati tujuh ati nang dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu atau ke ngeluar ke produk ke derimpu. Jadi engkau nak kuliah mah? Aw, jadi kelimpah dia muka ke jemaah lah tu puan dia yang kau bisik ini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah ba rundi yang tau ke dalam hati dia
1: oh dalam hati sikit kak mai produk ku tu jauh ge kak mai age luar negara laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam menua kita Sarawak tau. Nama Sarawak pun ikik, nama kita pun ikik. Kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru. Awak kena jadi contoh sidak ya. Awak kena jadi inspirasi sidak ya. Nangkat dia tu sidak sampai bisik rundi yang bekanya. Engka ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku. Tahu jadi tenyak sidak ya meh. Jadi ke perangsang sidak ya. Tahu dititih ke sidak singkang.
0: Ya nama tau. Jadi apalagi aku nyau datai pengujung randau kami dua puan dia. Harap ke berita tu tadi boleh buka hati ngerundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: Yang nyadai ke penduduk itu puan bedau tua berserak dengan pala peninga. Jadi yang ke bisik jaku perancang agak belon biar dapat baru tak ke pala peninga bukai ke bisik mending ke program tua baka ke pagi tu.
1: Okey, ke penduduk ya, aku merek jaku lalau dengan semua peninga induk ke balua dia. Nanti kita bisik pengelani ya, bak siti-siti pengawa anang anang nak nerus kia, anang nak mujur kia meh. Baik ke kita nya landi ngaga pemakai ngaga craft ngaga nama-nama meh bertanam bertupik ke pujuk ke ja laba kita nak nemu ni maya tanya-tanya tadi kita makai hasil untung ah laba bisa temada oh nada itu muju atau nada yang makuntung nyuwa teluk manu ke nyuwa daun cangkuk ke laban kita itu nak kena nyebutnya salah platform ya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tak salah orang dititiah dan nanti kita nemu di ni no kita patut belajar baka kita tahu kan uji nanya aku uji nguna ke uliah nyawut tahu ke nyawut kita meh antek ku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke apakah kami bisik persatuan bisik orang ke udah lebih nyulut ke hari kita nanda salah lah kita pelajari sidak ya utai ke mana.

0: tai ke positif sikit tau dia titih ke kita, awak ke kita boleh mansang gerirek, boleh mai ngangkat ke nama diri sebilia.
1: Oh, ya tadi peningah perangsang ke cukup mana engkeman dari puan dia. Lalu ngatu muka peningah tu menaka kita lalu bergulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu. Dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
0: Terima sama-sama serta terima kasih agak DJ Labar dengan ngau kakuagai konti sekali tu.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang 3 Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang Ndor pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar Nur Balak Kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat minat sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tujuan ke pemelan di arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk Bala Kaban Kusil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke mengubungkan etnik keburaban bangsa di dalam bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mantan kanan, lalu dikepit hubungan kereta pelah ketibak di gagal mengisai rampak tanah 760 meter skuai yang cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai dan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Lagu ni Angela Latajua rindu ke Sulu. Lagu ngujung ke jam di atas 10 minit dan lepas pukul 11 pagi. Bulai kita buat jam 3 penudi. Y9-12. Terima kasih ngagi kita ke Agi Bengkang. Bulai ngau kami buat YFM. Pemegah kita ke mendiang ke kami. Dalam kereta jam ke Datuk kini. Angkanya benung berambi beranti kini nganti anak kita ke pansut hari sekolah. Jadi ngenang berkaul ngau sekolah tu. Peningat kalai tu bawa berita madah ke sekolah hari hari baru jaga upis pelajar Peliliah Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuk ke Saritok. Jadi pemutus tu di gagak ke Tegal baca indeks pengamah angin bawa ketiga-tiga Peliliah menuanya konsisten bawa baca bawa tikas di balat ndak manah ke Pengerai. Jadi Direktur Pelajar Sarawak ianya Omar Mahli yang madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindik arinya megak dia sesi ngajar ngau belajar rumah PDPR dekat di pejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ditutup. Lalu sekolah di Peliliah Kenawit sudah ditutup kenyari satu tu tadi serta sekolah di Peliliah Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mah berita ke berkaul ngau sekedar sekolah bisik ditutup nyentuh ngagai sarito. Terus bergulai dengan kami buat YFM tu Siti lagu baru buat YFM Wandi Ali featuring Lydia J. Aku Berjanji.

0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 27/9/2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25/9/2026. Konsert rakyat. Kena malam 26/9/2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27/9/2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
3: Ya, datang berbala mayu kita ke boleh datai hamada pengrami tak program ke benar diatur di betung ianya program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur hari minggu tu. Jadi berbangunnya mega tu peninga kalai program senam aerobik betung berekod ngau ngohet sikai berserembai ngau program SKS di betung. Hari minggu tu hendaknya diatur kalai perkara tu dipansut ke pengudah kenerima jakul lalau hari upis pengerai bagi menua betung berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi menuanya tik mengkang berikas ke hendak manah ke pengerai. Jadi chairman komiti besar program SKS 2026 ya pada ke tu undang atur ke dikenak nyaga pengerai ngau penglikun penyerta pengerja pengawak ngau kurang mayuah. Tajap ya, pengawal bukai berserimai dengan programnya megak mengkang dekat diatur bakal ke udah di Perambu. Hari ke dekat majak hari dekat majak di Kemata lalu atur ti patut megak dekat di perjalanan ini dia ke Jakut Lalau hari upis ti berkuasa. Ya, berkawal ngau sekedar program ke bisi diatur buat program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betung hari minggu tu ke nak nyadi diatur. Bergulai ngau Andrew Bonnie James sekali tu merindang kita buat 912 nyaba nadai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke

Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

penyadi tua dalam rasa jam dekat pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus RY FM Jalai Piramli di Kuching di tu. Ngatuk ngujung ke Y9 12 duiti lagu merindang kita Siti lagu Hindustan ngujung ke Y9 12 dan sebenarnya tu lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman Udah di Kemansang Kebaru. Menolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur Tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam 2 kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluk Perintah Sarawak ngenak PCDS 2030 dikenan tentu ke menua oleh mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. 5 bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripe titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak 5 bengkah ndur. Tu nyengkawam Tumpuk Pendiau Noriman Rumah Panjai Nyayang Anak Unoi Genturung Pendiau Jepak Sibiu Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke boleh ngelantang ke Pendiau ngau Penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Dia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05%. Nitih ke timpuh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madah ke penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ahli penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang gau penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul buat belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal gau logistik. Harinya projek tu ditetap ke tembuk buat timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke berawam mayang abas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalai JPJ Sarawak berops lebih muatan kemari. Operasi itu dijalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalai Pemborneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur buat jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta sudah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawa megak penyalah teknikal tinggu jong kesidak udah kena hukum nitih ke undang-undang. Harinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penudi. 4 bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS madah ke Serian IPU ke Pemadu Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semarahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU Bak Tikas Angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari. Udah tu lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael, bak awak ngelah tengah hari.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi, Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawak pemansang raban bansa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanau.
2: Oku nyaa bidayo.
6: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu dari YFM.
9: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati? 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
10: Lagu-lagu bangsa kita,
11: ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM.
10: Segulai sejalai.

0: Ngari di YFM.
1: YFM 101.3.
2: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sari tu hari lima. Tengah hari 25 hari bulan 9 2026 lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari hari lima tu panjai gi jam nur kita nya tadi belak tinuan nyegawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu garap ke bala kita sama bala lantang gerai kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bala nyaga pengerai di rimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau Dubai angin kebukai kini anggambik ke kita lantang berjalai ke pengawak bakal selama. Okay, Michael gulai ngau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi 4 jam ke terubah tu tentu yang berkongsi sekedar di berita lalu piang mengak macam sekedar gerah ngau piang mengak berita berbatang bawa ngelah tengah hari tu lagi lepas tu lagi mengak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung ya ke belabuh diatur sari tu 25 nyentuk ngagai hari minggu tu ialah ya 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagu hari Tanah Berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa gelar tengah hari YFM.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, Ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pim.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke belabuh diatur Sarito Peninga 25 hari bulan. Dia tu dengan hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Bepalan ba kompleks lomba ngau main di Betuang. Lalu baka SKS ya ke diatur ba pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah bisi muka 158 kaunter. Ya kalau Benzia Mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kada temu kelebih ya gi bak sekedar servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega Mayuah macam main bukai ke ngerindu kati ba SKS Betuang nyalai di kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lumbak ngau main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kerja tu Peninga. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dengan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang Megak bak berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berindia hari gaya hari ke bersebun. Bisik sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak nyadi di gagak. Lebih lagi program ya ke diatur luar rumah baka aerobik betong breakout ngau ngohet sikai ya ke kebatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 tiga bengkak.

Ngau berita ke pebatang, by mail, ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang Merina kita ngau lagu Selamat Tengah Hari. Ngau kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung besapik makai gini ya. Sigi gaya benung dalam wan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut buat alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kalau si juaran murah deh tau. Udah kena habis wacana. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, baca pesan yang ke bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya pesan ya ti keterubah tu pesan ke datang dari Ginsat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nanga Mujau, Kamar Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nanga Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan, berumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Ungguan, berumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun, berijih Mukah, ngau semua Kamar Melayan Bukai, bak sebarang lain dudiau, pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat Anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjung Pagila hari 6/26/9/2026. Semua kaban belayan ke di tujuh pesan dengan barang sapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke Apai Lias bak rumah Isup Nanga Mujau Spa Betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019-768-2130 tau ke Dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunul anak Jabu tau ke Indai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua kabar Melayan lebih lagi kabar Melayan bak duri banget, isu banget, awar banget. Kabar Melayan bak gensurai layar, bukung banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kabar Melayan dinyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kabar Melayan bak sungai kurak, Thomas, biju, ngabala menyadik ya. Inai nagi bak skrak putat seriaman. Kabar Melayan bak rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua kabar Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datai ngagai rumah Randi in Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambik terbalu niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi in Tanah Betung. Pesan kedengkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua kaban belayan bak sungai Sibau, Kapit, Sungai Angau Kapit, Sekayu Aib Mujung, kaban belayan din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kaban belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, kaban belayan di Bintulu, ngau semua kaban belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kabar Melayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 barumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak awing tau ke Mau tau ke Inai Dara nuju semua kaban belayan bak merindun kaban belayan di sebeliau semua Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kampung Melayan di Bara, Jelukuang, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, Kampung Melayan di Berenggang, Titu, Gelung, Pihak Pegabesan Tunuju, Kampung Melayan, Baulu Lemanak, Nangang Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Pelam, Kampung Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Bulok, Nangasan, Kampung Melayan di Suriaman, Isau anak Ryan, tuan rumah Dabuang anak bawa bak setengin, Akik Tanggang ngau Balaya di Suriaman, Raban tuan rumah yang 33 Angkelili, tuan rumah Diop anak Badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Biri, Mary anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam ngau Sidaya Sebilik di Kuching, Amit anak Anggan di Selangau, Pengulu Jauh di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebilia, Reverend Albert Tambi Sebilia, Inik Celum, ngau akik dundang, bak bayai Suriaman, ngau semua kaban melayan bukai, kenalah dirintai kemagang, pesan madah ke semiang hintu 100 hari, diang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga, kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6, pukul 10 pagi, bak rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan melayan dipindah datang ngagai rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan ngetas sauliat ke sekali itu datang hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan dan nuju semua kawan melayan semak ngau jauh madah ke ngetas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, bak lot 7465 Lorong 3, Desa Indah 1 Permai Jaya, Tudan Miri. Kabar melayan ke BC, kara kedekat ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju ke pembelayan bak rumah jangan Ulu Senulau, ke pembelayan bak Nangaluau, ke pembelayan bak Sungai Jirak, Jawung, tuai rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, dua bak rumah, ke pembelayan bak Praja, Sungai Nyar Ruban, ke pembelayan bak rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Maluang, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awik, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kami melayan di Kemidan, Nengaluau, Lubuk Kepayang, Wong Alas, Tanjung Tapang, Belawang, Tanjung, Rumah Ugus Kawit, kami melayan di Nangam Lupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangah Inggu, kami melayan di Mukah, Uluya, Skim Sekuau, Nangah Sekuau, Batang Awik, kemudian berbatang kabo, batang krian, gaul semua kawan melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak king. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Aba ruai lumur 24, rumah dara, remias, ulu luau, awik, seratua. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David dari ngari ke Sidaya Sebilik nuju semua kawan belayan bak Sekayu Macan, kawan belayan bak Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, kawan belayan di Meluan Julau, Bebangan, Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan melayan bukai ke ngelalan niang David dari Anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang David dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetah sulit serta muai terbalu kampung Pulau Wok Nangah Macan. Sebarang tanya tanya, tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019 7 4 8 8 9 7.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sumarang maya. Kesmina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta tu meka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Ngagai bala kita nul yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kembera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
6: Ya kucing maraton Kumar 2026. Ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026 mayu begah jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal tentu ke kita nemu ni bagi jalai ke ditutup ngambil ke kita nak nengah ia jadi pengawak nutup jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ila pukul 12 tengah hari ianya ba jalai carpenter ngau jalai main bazar jalai Tun Abang Haji Openg India Street jalai Berek ngau jalai Pearl lalu jalai ke ditutup do meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibang, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skamang ke Pendin, Jalai Gamelan, Gau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut, sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Mahkamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah di si jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okay. Sebarang teka-teka ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching berlubur 082-259-9000. Dan lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya menerang kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main dia pulih report ngagai polis, nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: minggu yang kemarin.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Siapa Juara ke sekali Teruk Batusun ke-37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ningal ke recap Carta Siapa Juara Tusun ke-36 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin, Tusun ke-36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu. Kita dah ningal Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engau Megak Tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba.

Pajuara YFM Iban diungkapkan tiang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam.

siapa juara kita hari itu. Berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah catah siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama agi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali itu ba catah siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk di ke 9 minggu nyin kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu, Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana, lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemarin lagu tu bab nuduk 39 nurun segi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab nuduk 310 nangkan ke Richa Rosana nuduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu bak penuduk 39.

9 Tebak Ensiban. Lagu kedibai Ferdinand Leo, lagu to lekai digaga Stanley Tio, Tion digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga Arif Nuduk 38 minggu yang kemari. Gagai Penuduk 39, 7 minggu dalam carta. Duiti Penuduk lagu dah ditemu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta siapa juara nintia minggu. Dan mayuah platform disediakan ke kami. Ianya kita tahu ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon. Lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau kena ada awak.

banyak duit cara endur kita ngundi lagu tidak kerindu ke kita buat program Carta Siapa Juara. 60% undi diambil dari arus telefon, 30% dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara, lalu 10% diambil kami dari peminta peningan sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar dari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagi lagu bab nodok ti ke-8. Lagu nodok ti ke-8 ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk ti ke-6 minggunya kemari. Ngagi penuduk ti ke-8, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti, hari lagu

0: Sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.
3: 7.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu Bab Nodo Tika 7. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari. Lagu tu baru seminggu munyi ke daripada kaku baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang untuk pula baku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala mega badunya pemerindang. Okey, semina peneng kebang lagu tang mega siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari. Lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okey, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Engkau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami out. Jadi berkawal engkau undi kalau kelebih lagi berkawal engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru out. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu finalis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

bulan 9 tu tadi 8/9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau magak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8/9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kategori finalis ke terbilang ngomong gak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SG terbilang bisik duitik nur kita ngundi ianya link undi udah dibuka 8/9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil dari undi Facebook klik kita au undi klik tekan dak kita ni bagi penanyi ke dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke-9 dikerinduk ke kita tekan aja atau oleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah ari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8/9 tu tadi tang bisik Siti Dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalis SCJ 39 sebaka mega link ya sebaka mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara munyik daripada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalis SCJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2/10 tu ilah sari sebedau kita kena ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kena diatur kurang lebih seminggu ge. Seminggu dah ge. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk 36, lagu bab penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta nikik segigi nak tangga Ari penduduk 38 minggu ni kemarin ngagai penduduk 37. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya, leka digagak Joseph James Victor lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi nak tangga hari penduduk 37 2 minggu dalam carta kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band sembdau kita dengar ke ni bagi lagu Pak penduduk 35

Sapa ke dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Lagu Bab Nuduk T5, lagu ku dah kalaknya di juara sepenglama 2 minggu kalaknya di juara. Lagu tok 11 minggu dah bak cata. Lagu kedia gagak Paulus Morris leka ya, lalu tion lagu tadi gagak Paulus Morris bergulai Gaudin Aladdin. Hari penuduk T4 minggunya ni kemarin ngagai penuduk T5 nurun segigi anak tangga, lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku, penuduk T5 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk T5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penuduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penuduk T4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engau lagu bak cata siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyika daripada kaku bak pengujung program. Tang ngagai bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak ke ngagai kaban ya, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kos duai, dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya, tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak ke jedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit. Jadi undi ya ngau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedunnya lain. Jadi nyak uliah diambil jadi ke undi. Nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya, okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliak yang ngundi sidak ya. Nama cedak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ikut berkena ke layan ke sebaka ngundi orang ke sama. Laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara. Ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kadang-kadang datai. Kita terus ngangin lagu penuduk 3-4. Jadi lagu bab penuduk 3-4 ke sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam carta tau ke sebulan memang 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadinya lagu penuduk 3-4 Ditundik Nuan jenabilenya. Lagu tu nikit sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 3-3 nangkan ke tu lagi 4.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: Fan. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
2: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara, ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

Ianya lagu bab nuduk tiga-tiga. Lagu kadi by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu tiga-tiga, Daniel Undi. Tiun tiga-tiga, Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu... lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agi sama penduduk anggap minggu nyen kemari. Bak penduduk ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kedekat datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Din. Laban bisi penduduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemak kena ada kalau berpadat, abah atasnya niki ajak ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disediakan ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang au nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat medak SSJ 39 kena 3,010 atau ilang au jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai ti di pebasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ tekan diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak merik heli lagi kita ningat kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningat ke lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningat ke lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua. Laban isnanala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya git kat juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli yang tadi. Baduk kiruah lumur dua. Lekang ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna Nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk tika satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm. Ia ke sponsor catan sepajuara. Ngagai bala ke bisik menang. Bak undi catan sepajuara. Nintiang minggu. Kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agro Farm. Datai mengagai SSJ di betong tu ilak. Sidak bisik berjual. Bisik megak. Bertemu ngau bala kita. Okey, jadi kita terus ngagai lagu. Ia ke pansut hari cata. Lagu ke pansut hari cata. Tentu ya lagu nomor 10. Lejuk. Richa Rosana. Leka gagak di gagak Richa Rosana, tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tadi gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lo terus berkaleng dengan kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita bak Cata Sapa Juara tusun ke 38. Bak udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agak bala kita terus berkaleng dengan kami.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Inti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu nanti keundi kita minggu untuk peningat bab musim tusun ke-37. Ha, 082-258-633-634. Itu harus telefon untuk dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu ke dikerinduk ke kita. 21-5 minggu tu peningat kita di keterubah tu. Siapa nak gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon. Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari pantau.
1: Oh, hari pantau. Okey, ni Nuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama itu? Suara tinggi tadi kan. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve. Okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu.
1: Mhm.
2: Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Okay, banyak nombor 4 Penny.
1: Okay.
2: Banyak nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Band.
2: Ya, betul.
1: Okay, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ, bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Yuk, beringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke 2 ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Poco.
3: Ya.
1: Oh, bunyi ni nama Pampers tu nak. Okay, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okay. Namanya undi tuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mhm.
3: Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny.
1: Aha.
3: Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Melina, nombor 5 Menalan. Okey.
3: Ah, ya, ya. Ya, betul.
1: Ya, ja, Mami Poco ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Gitu, ya. Mami Poco. Okey. Terima kasih Mami Popo.
3: Okey.
1: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenaran tadi. Bukan Mami Poco, Mami Popo. Okey. Ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, saya dari
1: orang Stampin. Kini kau undi orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 nanti berubah.
1: Mm-hmm.
4: Lagu Meligai Pengerindu niki nombor 5.
1: Meligai Pengerindu nombor 5. Igu nih. Igu Anthony. Hello Elis. Nyawak. Oh, nang awak memutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 ya. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Ya. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita ya tik ke 4 tu siapa nak kini baru telefon. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Bia Ari Samarahan.
1: Bia Ari Samarahan. Ya. Okey, ni nuan minggu tu Bia.
5: Nggak ada berubah
1: ke DJ. Okey, nak berubah Via. Confident lah,
5: yeah.
1: Confirm.
5: Ya, yeah.
1: Okey, terima kasih Via.
5: Thank you.
1: Sama-sama. Via dari Semarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu. Lalu ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa ngaku beranau?
6: Dara.
1: Induk Dara?
6: Oh.
1: Hari ni tu Induk Dara?
6: Semarahan.
1: Semarahan. No. Bisa nama Induk Dara tu? Okey, nak berubah ni.
6: Oh.
1: Okey, terima kasih.
6: Sama.
1: Ha, Induk Dara Ari Semarahan dah tu lagi indai orang apa orang telefon ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 258-633-2586-634 siapa tak ke sekali tu. Hello.
7: Hello DJ,
1: selamat hari. Selamat hari, siapa tu?
7: Judy
1: Hari Bintulu. Judy Hari Bintulu. Okey, undi non Judy.
7: Satu ngau nombor 2 nya betukar.
1: Satu ngau 2 kali ya, Heli ngau esna nai.
7: Tau. Nombor 3 nya aje sama. 3, 4 aje sama.
1: 3 ngau 4 sama, okey.
7: Nombor 5 ya, lagu Igu Anthony. Ayam eh betul mas.
1: Okay, nombor 5 nya Igu Anthony ni.
7: Meligai Pengerindu.
1: Okay. Dah jadi.
7: Okay, terima kasih
1: Judy. Sama-sama. Okay, bye bye. Ya, Judy dari Bintulu peninggal kita ya. Tadi dah usun lagu ke dipilih ya. 1 sampai 5. Nombor 5 Igu Interni kau ya. Lalu ke sekali tu berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Didi Wiwi.
1: Nama siapa tadi?
8: Didi Wiwi.
1: Didi.
8: Wiwi.
1: Wiwi.
8: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
8: Hari kecil itu, mesti masih
1: jatuh. Oh, nyak tadi, nyak ke sebakar nama nyawa ini. Tapi nama samara Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih.
8: Minggu tu.
1: Nombor
8: 1, 2, 3, 4. Nah, masih
1: besar.
8: 5, kita masuk.
1: Kini tadi?
8: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
8: Nombor 5 keluar, nombor 6 masuk.
1: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada.
8: Orang bahasa baru tadi.
1: Oh, menalan menalan band break dengan nombor 5. Nama menalan band. Oh. Okay. Okay.
8: Okay.
1: Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye bye.
8: Okay, bye.
1: Yang tadi peninggal kita Didi Wiwi ku ya. Lalu ke sekali tu ini hari peninggal kita itu. Hello.
9: Hello, Jan. Ayo sampun.
1: Nama berita orang sampun.
9: Oh, mana?
1: Mana ni?
9: Oh.
1: Okay.
9: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada bahanau.
1: Lama.
9: Ya. Kita
1: tinggal aku dah. Ya.
9: Ayo, lain.
1: Nah, lain kita dia jahit nah, kini. Lain kita dia nggak jadi sunti. Ayo,
9: jadi bersampun tu jangan.
1: Aau, oh, piana. Bayar oh, minggu tu kan jadi. Aau, aau. Undi doan minggu tu deh.
9: Aau, satu ngah dua tukar jang.
1: Satu ngah dua tukar, okay.
9: Tiga, empat makan. Lima ngah enam,
1: okay. Tukar. 5 ngon 6 tu kan.
9: 6 pulai ke 5 jang.
1: 6 pulai ke 5. Okey.
9: Kita kata jang.
1: Ya, sama-sama sunti.
9: Okey. Oh,
1: yalah. Bye. Ya.
9: Okey,
1: bye. Ya, tadi peninggal kita sunti hari Asaja ya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 ngau 258 634 lagi beri awak tu kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari. Siapa ngaku berandau?
10: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
10: Ya.
1: Yeah. Okey, dua tusun lagu nuan 1 ke 5.
10: 1 ke 2 kekal.
1: Mhm.
10: 3 ke 4 bertukar.
1: 3 ngau 4 bertukar.
10: Katanya 5 ngau 6 bertukar.
1: 5 ngau 6 pun bertukar ya, neh.
10: Oh.
1: Okey, ini aja.
10: Oh, ini aja. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, tadi meninggal kita Dum ke Perudi ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua ya ke udah gundi ke lagu. Ngundi lagu ke dikerinduk ke kita minggu tu batu sun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Sebelum saudara kita berdiang ke recap carta batu sun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undut ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayagi mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tak jawab Tuan Awal udah ngetuk gawa Tang Yan dah angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Kena tahun 1953, upis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eady, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Saya Nda Serambau, lagu ke Dibai Stevenson peninggal lagu dikenal ketengepun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ia kagi mengkang mendeng ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndo kita diau ya. Ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel awak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info atau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito. Okey. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawak lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawak ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah. Jadi itu sempur program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah bak jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget bak raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita uliah ngelawak page Facebook YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu joget di kerinduk ke kita bak komen Facebook YFM Iban dia. Okay, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendeng ke berita utama lima petang ia ke di tabu terus hari angkat sepuri kota media. Lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengol Laka bak program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey bekanya mai tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu peningah ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dibai Aurora ndak nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal.

Endah ulih sawut ku tanya. Lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita ba. Awak rentak ngali hari serito Peninga 25 bulan 9 2026. Mai kita berarti ke gaya hari kita di Sarawak di tu Peninga. Au gaya hari kami ba jalai pi Ramli muak kelemai tu panas gaya hari di luar din tajak pempanas agi mengkang bersebun ya hari di luar din. Jadi tu dekat berkongsi ngok kita baca IPU bagi menua kita Sarawak di tok neh jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemaduk tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi berkenyak meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimbai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari minggu tu ilak nak nyadi diatur ya. Nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang batikas ke nak manah ke pengerai ya. Jadi chairman komite di besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau penglikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak penpiak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang dekat diatur baka ke di Prambu ya nyediari dekat majak di kemarin.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakuk kesuah di dinga kitai,
3: mm-hmm.
2: I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jako aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisi cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisi. Jadi leka jako ke depan aku rindu nyak tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempuang tau kenyamai disebut nah ya
2: aman
3: okey labania semina jakok manis jakok nyamai dedinga ngagai ora bukai
2: nanti oh, kita ninga lemi ati kita ada
3: betul, pasta betul betul nya ti ngasuh no singit age pendiang kita kini oh. Lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya tang ya ti mana age ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
2: Mm-mm.
3: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anak yang nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu ke aku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya. Nulungnya ya jakuknya mana tadi tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya lalu nya ti mana na ya
2: yeah.
3: No awak ke kitai mega ngayan ke jakuk pengrinoknya ngau pangan kitai ngau bakiah kitai ngau orang butik dikrinok ke kitai ukai semina ngau jakuk aja dua iti tu ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat ngage orang ti ninga lalu ngage orang ti nerima.
2: Ya.
3: Lalu ya dekat merik terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas
2: oh.
3: Ngagai pangan diri
4: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana and Belikau, Bujang Rikon, udah merenang kita ba awak rentak ngali hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke ngali hari itu peninga ya. Ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching mau ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga. How? Jadi siti program bisi diatur ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ingat kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagai RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Iki jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barenggat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Ros, ngamaga Muhammad Aryan. Iki sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Ya, joget jahit bulu pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peningat lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Ba Lemai Hari Lima Saritu 25 hari bulan 9 2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti di kerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gama aku ba dia apa template Facebook kami. Ok, jadi mari sama lemai ngagai seni en lemai tu sama jelai ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget hari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikenak merindang dirimpu lalu meg ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan seni en pemegang merik selamat lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikenal merindang semua orang ya ke ngelala bayak kena jauh tau ke semak nak ngira dinia lendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mary Nanta pemegang merik selamat lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta megak Catherine Arena megak bisi meri selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ kuya. Terima kasih yang agen teman Catherine pemaga peningat kita bulan pegari selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak DJ kuya minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derimpu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemaga jupas lagun polimasi yang bernifes Ipiah Sindun Idi Syasha Amanda Emilia Sam serta megal kabar melayan kebukai ya ke nak boleh dirintai ke ditu magang ke yang ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pemaga amri sama lemai ngagai semua belah peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor satu kita bak jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa YFM segulai sejalai.

0: Reba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu kedua by Maxwell Franklin Saran, joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 lemai. Mari selamat lemai sekali lagi dengan semua bila peningai ya ke benda-benda yang ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai badapur kini tau ke kita benuang nusuk leka mariak kini tau ke benuang ngerja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperindang mendiang ke lagu-lagu joget kita ba awak rentak ngali hari. Okey, jadi mari sama lemai nga guys tamo Stevie Stelov lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke saritu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peningat kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya. JB Ari JB tu ku ya panas hari kami ditu minta tebah ke lagu joget Enggai Berserara Ari Timothy. Lagu tu dikena merena dirimpu bala kaban gau semua peningat YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih ngagai nuan Matthew Sadar pembaga keliang tambah YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget hari ni yang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merendang semua. Terima kasih DJ sama-sama nuju nuan keliang Temawai MJ. Pemaga mari selamat lemai ngagai Richard Unup. Madak ke gaya hari sedap ya panas ba jalai simpang sembunjan ke minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningau YFM ku ya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richa Unup ngarap kenuan sempat meh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemagak ngagai peningau bukai ke deka minta tebah ke ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak lemah.

0: Ayah hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Bye.

0: Gracias, Joker.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat, kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Nyadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyan ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

by Owen Peninga. Okay, merisa malamai dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget bak jam kedua kita bak awak rentak ngalih hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu ku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget hari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai balaba terumeh igeng selepin baku.

sedar inai jernih ini silum inai ina pemegak terumah samin batu lima lambil tan dinie inai jinit dikenawit terumah jantan sebilia bananga telawus terumah ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemegak peniaga kita ke bisi nyapa James Pengiran selama ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai megak nuju nuang Flora Ladum ke lemai tu alupia mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget isi jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak ke nuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jematnya tadi ne pemegak meri selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ. Terima kasih nuju nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemegak hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal merina Sasha Amanda ku ya lagu joget canggok-canggok ku ya bulan pengrindu mami sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelalameh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peningat kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max Cagat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke sedua ya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke bising natai ke komen ba Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peningat mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka ba program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peningat kita yang tadi lagu ke dibai Betty joget ngansal ke kaki.

0: Dak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pakai kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, pakai.
2: Na ala tuna ibu sangau nyak peninga berjimat lubung layang jalai pedak kibak pedak kanan baru ngelayang pesantu Ariwai FM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayua mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan

0: ke pasal 1 dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat Begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
3: Entah ngalih hari YFM 101.5.

Bisi undang selepak batu lagu kedibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari saritu lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi mengkang segulai secelai ngawaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berhati ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari Map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai itu Peninga bisi ribut kudik di sekedak kanendo ba kapit miri ngau megah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedak kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megah di Limbang ya. Lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut berpuput ba barat Sarawak ri timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras arit timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita saritu tau ketikas pengangat gaya hari kita saritu ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah kena ke info gaya hari kita bak email YFM Iban bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi nyamai tu kita merambu pengawak ke dekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program panggau cerita tuai cerita rampai bak tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke di by Hani J, Cimit Cimit YFM Segulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Why?

Ya, tapi kalau mayu ah, kau semua kita kemendian kardio kita ke sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, laban deka nusoi tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sida kadekumbai sungai senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonat tan lagi ku ya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu ku liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak mata ino kok liar magang. Utai kenal segi dek nak kot. Kau kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke laki itu. Kau cerita semua sedak ino yang tadi. Nang berbaji.

Ya, entua udah parai ku cerita lebu ayak ngayam ngagai no siku unda jauh hari bilia sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya ribala sebayan ya kerka ngambi ya pindah ke sebayan kian. Nya baru rampai namanya tadi entua nya ulah hidup. Tenak pihak lalu mati mentua nya tuh. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Tua tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parai mah dah dek. Dua hari nu ada sepuan. Perengkal lelaki dek. Nada lagi habis dempak indau. Kedegayap dek lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang agak rampai. Amanda parai dua hari madah kia. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak ku rampai pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyaulia kentua ina ino. Ngamik di pulai kita. Ku rampai nampuang jakuk ya baru. Udahnya bini rampai lu berjakuk baru dengan tua. Menara mana ku naga di subah adik. Ni buah ngu kami kita. Ku aku. Tandinya nak boleh taga aku. Ngai aku naga lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Pagi setengah hantu. Nya kemuah. Menoi rampai uliah bergulai. Pihak ku bini rampai pijak ku. Nya mutudah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berengu. Nengah aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadinya nak mana lagi. Dia nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dia dengan anu. Tau kenyalah hindu. Kudah munuh hantuanya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya. Makai perengkau orang laki. Kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu. Bangsa antunya tadi. Nyau sinu ke bini rampai dengan hantuan tu tadi. Nyau majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku, kak. Ku, tua tu tadi. Ngai maku. Lama ditonggai bertangguh lagi. Ku sikit minta juang dia pulai. Ngenakak penyampat. Ku tudahan tua. Madah kipar ya. Lubah, madik. Anak lalu buai, nemu aku. Maya kemana halai dek tau pulai. Aku ngai mengasuh dia lagi lama. Hari kepatut dia udah menua kami ditu. Ngai kedai tuliah ke penusia baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup kedai. Nadai kuasa lagi aku. Tang sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dia nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Pihak ku ini rampai. Madah kentua. Ya mah. Yang kira umas ya tadi. Alai ngajon tua terpulai. Dia bini rampai. Lu berjakuk baru ngoya. Tu nuan nyodekak pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku dah dek. Ngambil kerbaik dia pulai ke menua dikit. Pihak ke bini rampai nanya entua. Entua nak lu nyawut? Ya nak munyi. Yang kaya nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya ripar ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi Siti Aril Tai kerasuh aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik.

ya namu ngasuh kita ngai tuai. Citi lagi utai kerka aku break kadai ianya buah bunga senanga. Buah itu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adenya. Antu kerpeda adenya. Sikit nak mendak nuan. Tang te nuan nanya sidak ya. Nyak baru sidak ya mendak deh. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak yang nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuannya tambah tepus bungai. Datai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Cempat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya ke utai ke kak aku berik ke dia. Kak dia ngai main tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu lah kita nyimpan berau. Lalu berau kesimpan kita dia sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tua. Nyam adik. Baik meh. Tak jauhnya dah. Lepas bisik dua igik ke kami berbilik tu. Sikit. Baik dia ni lalu sikitnya. Tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke. Berjakuk dengan tu. Tang adik. Lepas dia datai di menua kita dia. Tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arahnya. Budinya lalu tu duang anak kulit tengiliang. Laban lesung aku lihat ngilangnya kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Udahnya. Dek lu madah kerti gak guna. Tujuhnya gak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai gak berjakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mika. Madah maku ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipade bini rampai. Sita age ade. Semua utai buka ya kedebere aku kunuan tadi. De ana sekali-kali dia madah kurang. Semena simpan lalu kena de kediri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigi deberi aku kede aja. Pihak aku bini rampai ke biaku dia yang baru. Aku mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak kesegi untuk aku. Pihak dia kun. Untuk ya. Nyawon. Ipare bini rampai yang tadi. Nah lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban ku ya hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat nganyuan tuak pulai. Semua kersa kereka ada baik tua. Dan lalu dadu kesedai memana ngambil kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Jangka tak jauh manduahnya makini. Tak ya nak berat ku jerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedai tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani ada baik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tu munar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak ya pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dekena sidak. Ya hanya tadi seruai ya rampai dah.
nganyo antua tu pulai. Dah ni jalai kenyamai serta muntah agi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak korang pai nyawon bini ya. Tapi ya, mana kita tinggal dengan jalai siti. Tanyanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu menuau lihat pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti, baru kumadah keseduai gaya menuai kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mempuak datau. Pihak aku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nya aku cerita doai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai. Lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah gaya mentua. Lalu udah magak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai. Ngau orang. Laban dianya. Kudah makai perengkal laki. Ngintuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang kentuaknya paraingan kita. Ha? Ya, okey nama ayahnya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga. Ngejang ke menua induk antuk ukut liar. Bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi. Ianya Bukit Belingau. Nya tuju sedaya. Nak lama sidak ia berjalan, nak berasai. Kena kaki nyingkang, sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai bertintiang, dia amat munyi ku bini rampai. Mayuh menua ke jauh, uliah pedak, uliah timpai. Hari tintiangnya. Ku cerita bak tintiangnya, tak tawas. Dadai kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mempuak berjalai ke mua lagi. Nyau kelama-lama, dia rampai seduain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seduai. Tang bini rampai tak nadain nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti, kita lagi ingat tak? Subak, lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labu. Maka ini bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai. Kebesai dia kena yang tadi. Mai air ada sungai. Ya mai dia perbuat ke ya. Dia kawak yang tadi. Sidak. Orang bukainya. Well, betikin dia orang mengkai nak mincang genuak tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan yang ku cerita. Yang puas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sida tadinya remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kenadai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nuarnya. Orang tak sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sedak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita yang ngetu nanti, debaik ngetu di tu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua, nadai mah punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Laban nak tahan dia udah menua hantu kot liar. Ini kita minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali tu. Walau mayu lah. Bak program panggau cerita tu ayah kita. Cerita tu mulai ke diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai yang menyadik ya rampai.
kejadi ngabunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, cerita rampai bak tusun tik ke sembilan peninga. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai, jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba awak sadar lemai peninga. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ninga kita ngau lagu Hindustan tentu ya peninga. Lagu berpadu nyawa Kedibai Abicit berpadu nyawa ngau Arka Yanik Hamto Diwane Kue. Ngau tu mumpuk dulu aku peninga. Bye-bye.

0: Lumanta, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay, Kuchalay. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Dia link lagu sebening menak bujang lagu kena kita ngempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Sama lemai sama boleh jalan ke YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita keseruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum rindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu. Tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sukung kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang sebun gayari kami Pak Bandarai Kuching. Kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung hidung nyawa ya. Kelebih ke menua kita itu agak napik. Menusah sepun asap. Lalu kita sama empat pesampi. Hujan bisa nurun ke sini di Bandarai Kuching. Tamegak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur Pak Artim Kuching, benung capuah dia. Besi diatur pengawak berjual barang pemakai setahun air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, Pak Mua Auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam tu peninga 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching itu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P Ramli Kuching itu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami itu. Pian mereka kita ke nak uli ngatai ke diri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pian mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak-anak ingat peninggal pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching ni tau. Jadi kita ke dia di Bandarai Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tong natai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama belakang mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone. Tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okey, dan siti hari program ke berengkah diatur sehari itu inya Sarawak Agrofest di Padang Bilo Lama di Bintulu. Biar mengka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, programi Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung berengkah di sehari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Hanya dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung pihak dekat di Bintulu. Jadi berita ke si lagi saiku dekat di Kunci Steven tapa silai ba Hello Y Sri Aman tang sedonya.
2: Dunia ke YFM Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
0: Okey, menang kita ngosti lagu baru dari Jenerino Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: Hai peningam, temu baru kita dalam program Hello Hai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu. Harap kepenuh ngop ngelantang sepanjang kita ngatur pengawak sehari itu. Terima kasih laban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sehari itu Iban ngau kita berkongsi ke berita hari YFM Suryaman buat program Hello Hai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kebenuang diatur dibagi Manua Betuang. Ngelansak program Sarawak Kusayang 2026 bagi Manua Betuang. Kala itu sebengkah pengerami ti udah nyendia ke macam servis perintah. Manua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia mayuah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah kelebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lumba ngomain bagi Manua Betuang. SKS tahu ke Sarawak ku sayang 2026 bagi Manua Betuang dekat di penyadi ke Premier Menu Ketua Sarawak yang berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penderang serta semua bantu tau ke inisiatif yang kebisik disedia ke perintah Bak Siti Alai. Ambil kebanding info yang ke berkawal ngawa sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak mega info yang ke berkawal ngawa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala painai nembia pihak mega nembia di menua kita dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi keperluan pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitiak ketika sepelajar tidak kemisik dire. Biar mereka bisa dipenjalai ke bak program to, tidak diatur 3 hari to, ianya baka pengawak berpersa pengerai tidak berbayar, pengawak cabut tiket bernasib, tidak kumbai e-peraduan, nyedia ke perayis dicukup mana, ngagai kita ia ke petuah lebuah mayato ilap. Nyalai mesin mayu dibagi Manua Betuang, dibagi Manua Suryaman, tau ke serata Manua Sarawak, belak diperansang datai ngagai Sarawak ku sayang bagi Manua Betuang diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lumba ngemain bagi Manua Betuang. Kelimpan nyedia ke servis ari upis-upis perintah Manua kita dito bisa diatur mega pengawak pemerindang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyedia ke mayuah pemerindang ukes minat datai hari Manua kita Sarawak dito. Bisa mengadakan kangau kedatai ianya balap nanyi ari Semenanjung Malaysia. Arama kita ialah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak ku sayang bagi Manua Betuang 2026 diatur bak komplek lumba ngomain bagi Manua Betuang. Hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi Manua Betuang Mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo pihak Mega Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Genturung Pendiau J3K Rumah Moris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipejalai ke bak rumah Panjai Tumpu Rumah Moris Nangaban Betuang dipenyadi kesapit Menteri Nembia Lumba Engkau Pemansang Orang Dagang Sarawak Timega Kaban Konsen Negeri N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumak program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baga RM3,000 ungkup JKKK Rumah Moris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Moris dikemendar ke Megak dikemenar ke Kaban Parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibelak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeremai kagip nau mai pemansang ngagai rumah panjai dire. Bela datai ngulu program tumayanya ianya pengulu Norman Ngombang, piamga pengulu Stanley Ijau Irin, piamga ketuai gereja St. Augustine Betung, Fada Rentap Nuang, piamga tuai rumah Morris Anak Ketit, serta ketuai Surakup Induk Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi ila, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang lain nembia, ianya kedikumbai seminar keibu bapaan SMK Lubuk Antu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026. Terdekat diatur pagi ila 26.09.2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai ba rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal tu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia mega komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program tu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Empu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya tu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pihak mega Swinburne University of Technology pihak mega College Laila Taib pihak mega Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nampung pelajar ngagai tikas ti tinggi age ngau kurs tau ke bidang pengelandia ti bisi disedia kepalan-palan nampung pelajar tu ti disebut tu tadi. Bisi di pejalai ke mega njerumak program tu ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya Ramban Enggau Dikir Barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar tiudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemarin kalai kemarin 24.09.2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkleli mujur diatur program Makai Lemai. Tok benaria program Makai Lemai pengrami kuih bulan 2026 tidak berjalai ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturong Pendiau Marup Atas Angkleli serta Jelukuang Mawang Angkleli. Program tok kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tok dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kagih belanja baka RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Angkleli. Belak datang ngulau program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak mega balap pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih hagi serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Angkleli. Nyadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menubetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sehari itu 25 hari bulan 9 nyentuh ke ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Manua Betuang. Sampal kita datai nyukung program ti diatur perintah Manua kita Sarawak. Bertemu baru dalam waktu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuak dulu.
1: Okay, terima kasih angkai Steven Tapasila atau ke Ibin kudap kunsing witaif ninga bak Helawai Sri Aman. Lalu bekas selamat ninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timoti itu lagi 7 bulan aku dekat maca pesan berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: lihat nalati hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ya ke BC diterima kami dari peningat YFM sekali ke hari WhatsApp konti atau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang dari Ginsat anak laca atau ke Indai Lias nuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah atau ke staff SK Nangalawi staf klinik kesihatan Nangang Mujau, Kaman Belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangang Masir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau, Rini tau ke Iman nak patan Pak Rumah Ribau Tangap Niah, Semana nak unggun dari Rumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun dari DJ Mukah, Piam Gak Kaman Belayan Kebukai kenalah rintai kena marito. Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun, rungai anak dakun tak ke apai lihat sudah nadai, kena adop 3/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apai lihat tu dekat di Skaik Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta di Ancuang Kependam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kami pelayan ke pesan, datai agai rumah isup nangang mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah kerungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena 23/9/2026. Lalu niang rungai nak dakun tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 ba rumah isup nangang mucau sepak betung serta di Ancuang Kependam kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi berita sekali lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya Lias anak rungai bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai ngerumah Belili ianya di Kapit Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Pesan tu mendah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemah itu 25/9 baru mahablili. Sungai Tema Ulu Niah serta di Anjung Kependam kena pergilak ianya hari 6 26/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9/2026 baru mah belili Sungai Tema Ulu Niah serta di Anjung pergilak ianya 26/9/2026. Berita sidik tak tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ajit anak kasih tau ke Aki, Unas. Udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari. Ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan ya ke ngelala ajit anak kasih tok kaki Unas tu udah nemu berita tu eh. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tok ke Ipun anak niang. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau bak Ari Jalai Lacau untuk ke Jalai Selanjan ke Enciap biar megak di Tabut Kejemut Betung Lidung Sekirau Sabu Temuduk

ke Siti Tok Ninga yang nyak pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com yang nyak pesan berat ya kalau nuju kapal belayan ya kediau di Macan Kerangan Rian, Rantau Rusa, Ulu Kenawit, Sepitoh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilik, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nanga Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman belayan yang dikapit ia kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat, Biar Megak Kaban Belayan Kebuka ikan Alah Rintai Kenama Ditu. Kali pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit tak ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit tak ke laki parida anak teduang tu dekat di Sengait Belamayuh yangnya lemai tu 25 bulan 9 berumah yempu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya lemai tu 25 bulan 9 bak rumah yempu rumah acung lubuk lajung nangam luan julau serta diancung kena pagi 26 bulan 9 2026. Awnya tadi pesan berat pesan mati datai hari cikgu kana anak usit nuju kawan belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat kita ke lemai tu. Melinda kita dulu dengan setelah aku hari menua dengan lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari Peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang Anak Tukang. Kali pesan untuk nuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejago, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sio Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Uyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Li Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, tak ke laki Ayang Anak Tukang dekat di Sungai Balamayu, bat rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, udah nadai ianya kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Li Yok Seng, tak ke laki Ayang Anak Tukang tu dekat di Sungai Belamayu, empat rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit datang rindu Anita Na Unggam nuju Kaban Belayan, ya ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu, kelebihki ya kenalan yang ex pengajar Unggam, tau ke Ugup, tau ke Pyrenol. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenol, dan dekat diatur bak rumah Suli Anak Cantai engkajang pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenol. Kalau pengawak tu dekat dia tu bak rumah Suli Anak Cantai engkajang pelasuk di Kabung, kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Cara Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai hari Santa Anak Talit nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading Nangga Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan bak rumah Maxwell Bai Niah, di Kriok Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 bulan 9 2026. Lalu Nia Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena hari 6 tu, 26 bulan 9 2026, baru Masimun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru Masimun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, ianya 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awaknya teringat pesan berat, ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuri tu, ianya pesan ngetas ulit datai Richard Mawan Anak Kandau nuju Kaban Belayan di kedia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Nia Elizabeth Geruda Anak ex pengajar Jangung, ianya endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu, ianya
26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai, bar rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya, Awiak Seratuk, ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda, anak ex-pengajar Jangung, dekat diatur kena lemai hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai, pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya, Awiak Seratuk, ianya ngena cara sembiang. Awnya teripinga pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia Bahni dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau Anugerah Carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat Diatur bak Betung ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nyak Siwen Kanang, Hendrik Kalo, lalu sikut lagi penanyi lama kita nyak Roslin Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke dekat Roslin Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Namo beritahu bala kita tadi kerinduk ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talo ke ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talo menyadik. Tiapai Jesus Kristus. Ke udah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merekat ke semua kita Kristian menyadik. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merekat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai dengan kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belama-lama yo. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito. Ngau ke jemahilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Hari itu kita diintu. Kita diberkat dia. Lalu pergilah lusok. Ke jemaah hilok pan. Allah apai pemajak berkat ke kita. Haleluya. Laban dia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ke kita. Ndak berubah. Hibru bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari. Sari itu, ngau ke jemaah hilang. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Nyalai menyadi, nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala, lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu sudah disedia kalah pai ke kita. Kita ndak tahu ndak nemu ngau terang. Ianya, Allah apai ndak ndak ngetu-ngetu berkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita sarito. Merkat ke kita pergilok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil hari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigi ndak berubah. Kemari. Sarito. Tau ke jemaah hilok. Luke bagi 13. Ayat 10 hingga 16. Nyadi sekali. Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ngde. Dalam balai gempurunya besik siku induk ke dikeduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak uliah berdiri lurus. Lebuah Jesus medak ia. Jesus lalu ngangau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah yang ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kuranya lebuah hari Sabah. Lalu kuya majak berjakuk dengan orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke tau kai kena hari Sabar. Hari Sabar ni adik. Hari 6 kita ini. Lalu maya hari Sabar tu orang Israel dia tak tahu ngerjau tai. Labanya hari ti kudus basida. Tidak sampai ke tak tahu muda TV ke ba. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tekan ke remote controlnya. Nyak dikira sidak ya gawa. Nyalai maya hari Sabah, maya hari enam bakitai, sidak ya diau. Ndak tahu gawa, ndak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja, masih tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya, nyawut kepala bersinagog kebjakuk tadi.
Kita tu orang ke pura-pura ngapa? Kata kita ndak muka tali jelur sapi kita. Atau ke kata kita ndak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kata induk tu ke Tuhan yang buang. Kata induk tu ke anak Abraham. Ke udah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tahu dilepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temuk nan kadat deh. Lebuh Jesus nyebut Yakubnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami ke gawati. Rami medok semua tai tinya laik sudah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Kita rubah ya. Aku dekat ke kita merti ke Jakub tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jahit 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah kalau. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisi kawal ti special ngau Tuhan. Bisi penyerah kuat. Bisi sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang ngantu sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menyadik. Kita yang merati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya tidak datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ingat Tuhan. Ba idea Tuhan. Ia nang udah merik pengerai dengan induknya. Nya alai ia tinyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya, munyi tidak sebut tadi, bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya, pengerai nang udah diberi dengan ia. Pengerai penyamainya nang udah ngi ia. Semina ia tindak nemu. Bakanya megak dia tu menyadi. Hari kawal sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga, ngau semua berkat dunia tu. Yang kawal berkat pengerai penyamai, nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya, kita nemu tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah tidup bergulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa Gentile ke Bible. Bangsa kita iban. Cuba Tuhan udah meri. Kemari ya udah meri. Cari tu menjadi. Ya udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenak kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu tak kena. Nyalai ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu dah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Yakub itu dah ditulis ke ya bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan Yakub Tuhan kena ya nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah apa itu merkat ke kita. Nang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu terkendak. Biar ke kita nerima terkendak. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu
tak kendo. Berkatnya tas mina nganti. Tas mina nganti sapa orang ting ambil ia aja. Tas mina nganti sapa orang ti klaim aja. Ti orang bisi klaim empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah madah ngagai induk nyok. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat ke Jakub ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham menyok 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya nang udah bertubuah Abraham. Udah nyadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhan nya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita ya. Nyadi. Nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindak udah ngi ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngi induknya. Tang sidak bukainya ndak nemu. Problem ya. Kita nemu tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri. Ndak nemu penguntuan diri empu dalam Tuhan. Ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu dalam Jesus Kristus. Sidak pandak nemu jalai klaim semua faedah-faedah sudah disedia ke Tuhan. Ndak ngau rempu pemansang. Nama kebuah laban sidak ndak fokus buat Jesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat keturun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidak nyendak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidak ingat ke ba? Ndak nangkap utai kurang? Tak ingat. Ringat laban Jesus tinggrai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubuah diri ringat. Ndak nemu kubuah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala maya. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok mekitai. Gumpul serta mempuruk kurang kesakit. Kurang ke di kedua nantu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik bala kaban belayan. Bala pangan ti sakit. Digumpul megang-megang. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Dah piak menyedik? Tentu tidak. Laman tinan ke adat. Laman tinan ke pengawal lama. Utai ke mana lagi area adat. Tidak dipedak. Tidak dikelala. Tidak diterima. Tidak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai ningo. Nyok problem sidaknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidaknya tidak ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepian nyendok dia suh nikik rumah panjai. Ngai meri peluang agai diri empu nerima utai ke baru. Ngai meri peluang agai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai meri peluang agai diri empu meda utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadi. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit bermua mata kita. Sari tu
Bisik lalu datang ke rumah kita. Bisik nikik rumah panjai kita. Namo kini utai digagak kita. Ketik kita ngambil serta klaim berkat kita. Ketik kita muka penemu ngawati kita. Tau ke kita ringat ngegaya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisik kawal ngau Tuhan. Kawal sempekat ngoyo. Kita udah sebiliak ngawalah talo. Begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah yo bisik ngau kita, haleluya. Laban yo nda sigi bisik ngau kita. Iyo nda kalau ninggal ke kita. Iyo nda kalau ngelengkok ke kita. Kena me yo menjadi. Kena me Jesus. Pinto Maria. Lalu beri menerima kasih kita ngegaya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita. Nyadi Tuhan buat pengawak kita. Nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia peturun Abraham. Lalu semua semaya ya. Semua promis Tuhan ngegaya Abraham. Megau udah diberi ya ngegaya kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala. Semua mua kita nerima megang-megang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat ngau pemayak diberi ngegai semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun. Dibungkur ngenok sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyaga kita. Hari saritu. Nyentuak ke belamo-lamo ya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggawaku Patricia Griffin teka Dami Alay Masara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat nyebut senentang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala peninggal semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari tu bila peninggal semua utainya tadi ya ukai semina nyadi lebuh maya kita bertemu muajak tang mega nyau nyadi ba media rama. Jadi sebedau kita berjakuk tak ke berkunci ke utai ba media rama, nang patut kita nanya diri kita empau utai tak dekat disebut tak ke ditayap kita nyat tadi bala peningan semua utai ke benar kah utai tak mai penguntung kah ngagai kita empau tak ke ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau kensiban hati ke entah. Tanya diri kita sebelum kita mantai ke utai nyak buat media ramai, sebelum kita ngepost, sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita engkau jakuk di mana jakuk tik mentas. Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut ngenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jahit tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik ba mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramahnya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke macam tadi musibah nanti pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita empu nyau natai ke petenah ngagai kita empu tak ke orang bukai seliah ke utai ngak tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakal nyak bala peninggal semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngak mana kepada aku tadi utai tadi ngenatai ke utai di mana ke enggak ngagai kita empu tok ke ngagai orang mayu nanti utai ngat sikit tetemu kita ngenatai utai ke mana nada meri manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisi niat ke ngepost utainya buat media rama. Jadi bila peninggal semua arameh kita sama belak ngenak jakuk di mana kena kita negut ke agi kawal antara kita manusia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peninggal semua nyaga perpaduan tu ya berpun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jakuk ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi. Wallahu alam nak tak dulu kongsi debat aku, harap ke kongsi ke debat aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maka selama peringat pukul 7.30 lemai telagi kita sama Abdi yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentap Peniah Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam dibagi Menua Petuung Diatu Agi di Seruniah. Projeknya sudah dikemudar ke Hari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betung BDDA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitalingga, Dayan Nurazah Awang Sohor, pada ke projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru Sistem Parit Ngon Tali Air, bak genturun peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta, mega agi bak mai macam peringkat upis kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun dengan penglantang orang Mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betung di sadang oleh narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sabit Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madah ke balat temuai di sadang dekat Majak Mayu datai pegila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayu. Bak program untuk Mensia Mayu dekat mudah agi ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 bagi Menua Betung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilak megak sama dekat diguluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia dari Depot Immigration Semujak ngambil kedian jong pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut induk. Semua sejak tu dibaik dengan jalai darat dari Depot Immigration Semujak ngagai Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalai sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semujak, Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ke pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapkan. Semina 4 ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170.

lebih 120 ribu ikut temuai. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jakup penerang tu ianya sapit kepala menteri kemega menteri bertanam topi ngau pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabo Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam betopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningai YFM kali mengkau gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bulan dengan aku Rolana Gilbert yang pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua terantau jalai ke jam kerja tu. Harap ke semua sampai berjimat peningai lebih kik maya menua kita itu agi di nama tu agi napik penusa sebuah nasab berjimat lebuh kita berbaik kereta lebih kik maya malam hari ini. Jadi agi mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendiang ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru Ari Linda Kawul Ati Tua.

Lagu hari Linda kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai tu, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, asal berjalan ke pengawak, biar mereka Alex Delta Binawa Terbarau, hari Rumah Johan Selajar Pentik Baru di Engkelili, madah. Benuang mendiang ke radio jam kedua tu, terima kasih ya. Jadi minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Hari Penyandang Alexis David Biju di Petung, Wellington Imai, Richo Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libal Iben dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan Stamos, David Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sindo Nedi, Sisi Lemalon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Menum Jalai Pengawak. Salam pesan, salam saya, salam rindu serta salam satu Malaysia, ya. Jadi Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati, ya. Terima kasih. Jadi Juni Band Selumai DJ kuya, salam jalan ke pengawak DJ. Terima kasih Monica Malia Bunggang, bisiknya apa mereka hari Miri kuya, bisik celak mimit di Miri tu laban nak ke hujan nak ke panas, benung nyumai sambil mending ke YFM kuya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang, oh ya, sejam kudah kan tadi lagi hujan gini, mana nak kena ngurang ke sebuah asap ne? Ros Liao, sama mengejap ngawak ngati tisuran lantang kok ya. Celap nua kami di Pantasiak Sarito lepas si hujan de malam. Rindu Athena. Ngasuh nuan mutar ke lagu Ari Suelin kena merindang semua orang ke besi mendiang ke YFM ke Lemai tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai tau mana. Tajak tengah hari tadi besi hujan kok ya. Saya minta tebah ke lagu hari Anderson Ngalai kena merindang di rimpu dengan semua orang ke ngelala biar mereka DJ ke gawak. Kalian teman MJ, selamat lembai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak YFM Kucian. Terima kasih Andrew Ujai Masing, minta putar ke lagu mengeligai pengerindu hari Igun Terni kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningau YFM, salam rindu hari Miri kelemah itu kau ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal bersih celak mimit kaya hari di kami di itu kau ya. Dan malam si hujan lagi sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya kau ya, sama-sama bulan pegari selemai setiap berjalan ke pengawal. Terima kasih ya si sila kumit mekap bersih nyapa Rini Sabai mana hari di serikai kelemah itu kau ya. Bersebun bersih kurang nak untuk balat kau ya. Jadi Alice Spencer nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal Enggau Mujo. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Biar mereka bersih nyapa Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nur Agat, minta putar ke lagu Aku Tetap Saya Ari Duna kena merindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat ujung minggu hari SK Ulu Durin Kibat di Sibu. Jejang Ambek, minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ pulai lagi berjimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai, madah ke nada hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun kau ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richa Unup, Hagib Sebun hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kau ya. Minta putar ke lagu hari Jospin Jalin, kena merindang Kaban FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri, minta putar ke lagu hari Walter Bana, pulai baru kena merindang di rimpu ngau semua peninggal YFM kelebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninggal kita hari Brody Muyang bersih nyapa sampai jadi kemengawak. Terima kasih ya Sendi N madah ke rimpu penuh mending ke YFM, serta selamat ujung minggu. Rina Bugis mengkak madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Benung mendiang ke Nuan. Terima kasih Rina Bugis. Apai lambai bisiknya apa mengkak sebab jelai ke mengawak. Limut Randi lagi mengkam sebun kami di Kenawit itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar mengkak bisik nyapa ke lemai itu.
ianya peninga kita di sibu ianya Syasha Amanda Syasha bisi minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ku ya. Nyak tadi pesan ke bisi di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penghidup kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemah itu lagi mayuh peninga kita ke si kena take ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penghidup kita au nak ngira kita hari grup YFM Iban station permindang kita pian mekat nucu peninga kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM bakal Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opas Cici Margaret Unci yang pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini Dinindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nak Mu Badut Nak Mu Lejuk mendiang ke YFM sekali kari radio station kawasan di Sarawak itu biar mereka hari online RTM klik ya nyatakan cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM bak dini-dini indoor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar ke lagu Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak irau peninggal bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang aku nebah lagu ke bisik dipinta peninggal kita ke lemah itu ya.

0: าดาละไมY FM Selamat kita bertemu baru peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gawa ku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gawa ku Bak Studio Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke saritu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngamik ke bala peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim lalu ia tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngenak National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikenak ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak mendingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padah tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan, ulin tuan berkongsi ngau bala peningat mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
1: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah dipejalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasiak ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban ya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara. Ya kebuah melikun batasi anang ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi. Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Ngibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Okey, nyadi nyap ngarap ke terang didinya bala bedinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan. Nyadi bedinya bukulah yang aku bak studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu yangnya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bedinya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun kita si atau ke kak ngagak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya. Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mestikan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikenak bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya yang ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau sesi dialog gulai ngau balamaiwah lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan tu Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaki bala peninga ngarap ke kita ninga ngumandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu tu tuan bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu isyarat kecemasan dengan satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi RPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasia. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, jadi peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kena di batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim tau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menderi penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Nami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
0: Mm-mm.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nas mampai dekat pejaya lai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentiang tahun perengkeh hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasaan tasiak.
0: Oh.
1: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kini kangangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke gi risiko nyemak sidak dituntut penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program baka program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih dipejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau manah
0: tau. Ya jadinya meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tak ke HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab bujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasik atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasik atau ke laut tu tuan.
1: Ngambil ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya muari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuah ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Dipadah aku tadi ya. Kayaknya nentu ke gaya hari mana ya. Ngecik buat mesti ngam dikena. Ngecik tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak nak mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB. Nyimpan nomor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedunga tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga. Sidak megak entik uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Ngau penudia mesti mai perengka first aid kecemasan. Kelimpah harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
0: Okay, tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene. Mayuh penerang info dari kongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Ariupes Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okay, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi lah. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
1: Okay, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya penuhnya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM. YFM Segulai Sejalai.

ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Nyengkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat ke batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang dela dan peniau penghidup rakyat di dekat negap ke penyirakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Reti leka jakut Dewan Suara datai hari jakut bersua, reti ke bertemu kali keterubahya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik itu disebut Balai Suara. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi leka jakut balai diganti guna nama Dewan ting ujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuak ke sarito. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengramai penemu, keraf pengandik jari ngau megabisi planetarium. Belum bisa datai bab pengrami itu, ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak, Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad, Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu, Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala nyadi pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat, serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana jerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Pulau Pemrasan. Dan modern datang ke tetapnya di Beko Tegalan ke sebulan Legok Mekah. Yang orang kebisi buat sego sedepok para hubung dengan batang tejak pang ngeblembang lebar buah. Putih yang masuk yang keliang tari yang tim babi kebun. Yang lupa narapung penyegol nyawa nafsio. Jalan kita itu kayu guru gerainya main. Nadepo nadepo.

0: Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Tujuh mimpi lagu Gede by Mary Carmela bagi teman-teman kawan pemerintah malam malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniagaku Angkerson bawa pemerintah malam ukai penggerak pagi. Wai, lama dah tidak penyaku malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey, jadi lalu ke peningat di Selampur Menang Sarawati meniang ke awak pemerintah malam YFM kita iba malam hari 5 hari itu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke stesen Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu enggak penuh hati ya ke lantang ke mana mana ke mana lantang pergilah mayuh bala kita uap deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey, jadi ya bakal selama aram sudah tahu lagi kita terus mendiang ke program Harandau Ruai ba awak pemerintah malam YFM baharam namun nak ni cerita ya kedekat dikenatai ke sida ya sarito barandau ruai.

0: Mulai baru kita ikut sekali ke ucau Barana ruai Jadi minggu yang tak ada ucau Barana ruai tak kecerita Tidak jabut dia lengkap Kami maka sangat mengingat ucau ya jabut Sudah yang sangkai buat pengalaman rumah panjai Mulai kanyuan Kasih kau lundian kita ucau Kini no jabut kerikangawainya Kata kena kesal dia ucau Ya gak sangat udah merik mas ya kena Nyilih jabut ke tetangga udah jai Ngau mas Sudah ditikau ya Bak baba ni tiah kena mau terkepada Udah jai kan nangkap jabutnya Dan sekali ke jabut Udah dianjung udah pulai Kusaga mati kita Baru Rana ruai ke sekali itu Kita yang ingat kujuang lagi Lama kita nyari buat jabut
1: Di rumah panjang Perumahan piting Tambah wai kenyok

Jabua! Ô, Jabua! Menina, Jabua! Aí! Que nem que Jabua tô na nhanhão da cão! Apo! Ama banga, Jabua tô! Kadana! Jabua tô! Ama dipulai kurang, nicek ke semaya! Kira orang jahit, ya? Percuma, Mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tau. Derwai nadai. Bila bersai nadai. Dapur nadai. Kau menyak bak belakang dilihat-dilihat din kini. Bermain ngau mana sabuang, ya?

0: Belakang bilik ramai kan? Jauh aku. Oh, jauh dah buat. Ada alih-alih aku ingat. Tawa-lawa. Dah buat. Nyau medeng sel. Lama lejainya. Rugi mah, rugi mah ya tamat sengumaran. Rugi nyau cok mah aku tahu deh. Apa ini, jai. Lama menasih aku tahu banget, jai. Alih keliak nungkuk aku tahu nak nombor. Nyamai penghidup apa aku tahu. Jambuan ni lah jambuan lah. Jauh aku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliannya? Nak patut tengah raya tu, besian tu. Ilu ke belakang bilia. Ada yang patut.
0: Nau mada jambuan. Kadana, ina baru masuk bayan dia negeri sebeliah mulai jambuan. Kau ini bisa lawan tak kemahnya kali. Amin orang jahit mendek jambuan, jambuan. Tetap orang kini kaki jari dek. Ganti yang mendek jauh. Jahit, jahit menggamal dek. Dek mengucap kesayang kaku abuan. Macam-macam ni dek. Nanai makini kalak kemana tinggal jauh. Lila jambut.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliknya. Bisi jani mano serati tiat di mati pihak.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau lejai tuan rumah. Mana lagi kita mendak jambut. Mana lagi kita ngelara jambut. Mana lagi bakian di makai mengirik buat kedai. Ngagai. Nini pengalami kedek-kedek menjabut ngelama tu. Nggak, nyaga aku. Cino kejabut. Nggak siapa ngaku dia berbiliak tu. Siapa merek babi. Manuak makai. Piaga aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah merek kegai ulah jahit.
1: Nama di templom pelah. Sangau, sangau. Sapa kebengar nangkap jabutnya. Baru udah dengar jabut sebenar ke kedik kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedik nadai nyumai si nyumai lawak ko ya. Ih, laban aku laban kebaru udah tari kebun mamai tadi. Maya jabut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai. Nya aku ngasuh yang ngasuh orang tua yang lapi yang kian makai. Nyai lagi din jabut saya aku. Gi pedak dikin ke?
0: Amai ni tu rumah. Amai nak pulai jabut.
1: Tapi aku terbulat tu kedai. Ya kini kedai sehari-hari tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih ke jabut dah.
0: Tanyai cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia, apa dah pulai jabut kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Jabut, jabut, yang cok aku abu-abuan. Kasihan cok aku. Lama tu nak jawab ini dari cok.
2: Nama berapa kau di ni? Nyau bau lesin di ni. Nama di, nanti mandi sebagi tu, ya. Baju lagi kena sebagi tadi ni. Udah gak nak nyumai nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nak siap bisin tu aku lapi yang diandor aku makai.
0: Nada sempat kak mandi aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sikit di saban kurang jahe dek. Nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat. Nasihat amat dia selamat ucau. Kumai aku. Udah di saban kurang dek. Ya, nanti tabanlah menua tu nak awak. cái trò ban cũng đang ngay cái có bộ cha ngay cái tay lên kiếm âm ỉ rồi bừng cao chuẩn buồn nằm ở nhà đấy cô má cô miếng pí mà đó đấy nhưng nào chỗ nào đây đàn nụ rồi dậy đều châu
2: sắp bắt cái ngàn nọ đây này bắt cái câu lâu bắt cái câu bắt đấy à cô tụ gây nhà mai cái yêu guru sihat wala sihat tụ nó đây panama cô tụ agi kren agi uli nanggol soang ako to no mo di agi uli nyago kalaw
1: ama ga sangau nilai nilai utai kres buat reto nama di irau kejabutnya kena taban orang jaib ya pada di jabutnya nyengna nadain nama orang jaib ni kebangan ka ngano jabutnya
0: no mo di tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Marah ke jabut telefon, marah ke kelirik kena terangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena terangkap jabut depan. Bisa, berjakuk dengan aku mainnya.
2: Masa dia aku bisa kelas begitu, bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakuk ngerudik buat teleponnya lalu nanti nemutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku berjakuk tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Ngeliput pulih sekini. Silap dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut atau ke ukai sangau. Lalu kepercaya terus itu. Jadi pansia dulu utai dengar

0: kainmu dini, rugi nak mendapat majak pengajarnya. Tang, nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku. Coba dipikir di dulu.
1: Nai, urangnya ngasu aku lebuh dek ngau mas, nilih dek ngau mas, asu urang jahitnya. Perurut kaku wabian kengkak mas kebisik batu buah aku. Asu sida tepuk dalam plastik. Udahnya tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuak ke lalu tuang nanti basnya. Ingat dek, hanya maku. Belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini dek. Nyau nak temanik kelirik maku. Nak tersumai ke lawak asik maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Tidak dekat nyua deknya. Berkeningnya jambut.
2: Nak pihak nyau mas dia kekena. Dia beri dengan sidaknya tadi sanggau. Nih. Bertunggang kerpai di laban sidaknya.
1: Dalam tertinggal lagi nyau magang tengah mas berkuang aku kalai mas kena kumbang lengan adai antian mana adai ni cincin mas kalai kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi jabuan. Apa nak penyayang oh mas aku
0: akai mayu amai masnya ini 10,000 bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja agi 2 tahun lagi uleh kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini.
3: Terumah kai nasib de bisa berwai terumah. Sigak suh balang igak de aku tu tadi nemu de.
2: Nai, nama de tege kesah banun. Nama utai de dekat pada de.
3: Nemu de tadi aku tu. Nai ingat ke bekal anak kunya tinggal bekerita tadi tu rumah. Nemu de mai aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias na lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekal anak kunya. Nyu ingat ke bekalnya tinggal bekerita. Nya baru tembok kunyuak ke bekal nyang agai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya dinga ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku ke bemua ku nya. Minta tu luang nemu dek. Madah kedirik kena tangkap pura jahe. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laba anak ku nyengenda bemua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Kelipuannya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku. Sige sebaka mamai. Nah, siapa urak kelipuannya? Ya ga anakku bemua aku gamayanya.
1: Nya, bekenya aku tadi bandungan. Ke rumah. Ku masuk aja buat bola aku tadi. Ya. Ya nya nyawa jabut bak di linga aku dalam kelipuan sige amat jabut nya di linga aku.
2: Amai alit atiku kelengok dengar cerita suruai sanggau tu bandungan. Udahnya ketika cerita ngidik tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati itu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku berdepan mata ku dia. Dia benua bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya itu rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ke Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngena duit 3,000 pintak ya. Nak suhe madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suhe madah ke orang bukai meh. Nanti ke medak anak aku nya. Pulai hidup ngau kati kenyak selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sida berteleponnya. Udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ni ngau te munyinya.
0: Pintar di bu banun. Sigi cukup pintar di. Nak kena tipu bekai ni aku sanggau ni. Iya, udah habis mas sepestik. Ngabri yang ke orang

0: κρυγιάει λοιπόν η Λουλού και τη δίνει διακόνια τα δει. Να μόντε.
1: Nya, bagaimana mencerita aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku wente anak. Aku nya nadai bermua aku. Nadai berdepan mata aku. Mayanya, sigi percaya aman. Aku orang telefonnya. Nama penamanya anak. Sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Baka cerita siapanya anak Semigat. Ya ke sekolah dengan anak aku nya deh. Semigat tadi. Baru dah nganyu bekal ngagi anak ya. Nerima telefon ke sama baka aku tu tadi. Teng ya, sama tak kena tipu laban anak ya bisa bas pula tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kamu ada ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang tak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, bedah wagi berbukai ke sama bisa ditelepon sedaya ya, nyangka rundian nyu bakal sangau nyang.
0: Ya, ucai ku aku tadi, ketika agak nyelamat ke jabut, aku nyerah ke sebelah setiap mana. Dah lir kati aku, kati urinya tau nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kadang nak nemu nenuang maka ini mana yang orang jahitnya kini.
2: Oh, terumah. Terumah. Pu mayuk mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun pu jabut ngau sangau pun bisa.
0: Oh, minat. Minat. Dek setengah hari aja. Dek gawa seretup ya.
2: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukan nurun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
0: Kita dulu di minat. Ningat cerita sanggau sudah banon tu. Siko udah kena tipu. Siko dak ge nyau ka kena tipu meto ni gaya tu.
2: Eh, ya ka kena tipunya. Sigi nemu panako, sigi dek ne sanggau dek. Banun gak? Namanya kan nyadi sangau nomor dua gede pia, Banun? Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis? Kastam? Kupis asil? Ya, kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
1: Eh, ukainya inuan. Tuh lain ge, tuh inuan. Aku nanti sama orang ke teleponnya, madah ke direknya polis ke, kastam ke, lembaga asil kini. Ngasuh maya saman kapak, aku kan nyawet kapak, aku kan ngiruah diri. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah, ni nga cerita skema kebegenya dan inuan. Sige, nak kena tipu, nanti agi setakat ke sedak tu kebetulipunnya inuan. Dan sekali tu inuan, lain nemu dek, lain aku tu. Baru ya menemu, ni nga namanya skema yang tadi bisa bekenya. Aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakuk ngakunya tadi. Dalam telefonnya di nuat. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri. Dama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya. Benar bahas kula ke nganyum beka anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah kediri empu. Dama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nyanare bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ya telepon madah kediri anak aku. Bermua ke aku ke. Namanya berdepan mata aku nya anak aku gak. Nya aku nak percaya tadi kata ikat percaya aku tanya. Anak kita ni ngendah berdepan mata kita. Dia nya telefon ke si dak. Bah telefon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bukannya aku cari minum. Telefon orang marah ke diri. Gabut. Kawang-kawang minta tolong. Madah ke diri tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai jabut. Laban nyawa sama narai malik bimbing udahnya asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua emas batu buah kau lama utai kena kena aku menya udahnya asuh aku ni kau kena kebabas kena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya bak belakang stesen van kanyut nur kita selalu bantik ke bimnya kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah klinik nak kini-kini. Bas kula aja ya sarito.
3: Utai kengalit ati kami itu. Sapa kenyaru diri telepon nyadi nuliaknya. Kati sidaknya lamia mamai. Ih.
2: Apa kena lagi tapi ya? Demo kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gak sedewai dinyak meh. Nerima telepon dari orang dak kelala. Udahnya, anak yang madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik ngau ya pejakuk gak? Tadi, kami sama dengan magang baupis. Kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak, pihak kura jahitnya tadi. Tang, kami seupisnya, nadai mending ke jakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk, enggak orang bat teleponnya. Ya lalu telepon ngage sekolah anak ya, ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama, udah ke cigo nyak madah anak ya segi bas sekolah re. Ya kalian ati kami seupis tu tadi. Ia mandah ke diri seminak sekali ajak ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit buat teleponnya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia harinya maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
0: Jangka aku tu mai orang kemeda ini aku maya ngena emas maya ke nganjuang aku uji bakat abalagu suba. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu disidi orang ini ku tu tanda mengajekit
1: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
2: udah kami supesnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu bisa kait dengan uji bakat belagu harinya. Eh maya kita uji bakat belagu harinya nyawa kita bisa direkod orangnya ha, nyawa sebalan miaknya udahnya bisa sedang ngisi form pasal penerang dirimpu dia tu gak maya cara dikena orang nipu cara barunya dikena orang nipu kita utai ke kumbai orang tadi AI hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilik ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka, video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Baka kita sebilik nyampun meh. Tangnya ukai sida ya.
3: Nah, katik sidanya pandai yang main ngagak utai bukanya nang ingat.
2: Nyak mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru bisik ke orang nyebut nyak pemintar gagak sebangsa teknologi pemansang baru dia tau nyak ngena AI tu gambar boleh digagak kebut berjakuk ah kita suah meda gambar aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebut nyak nyak mek kena ngena teknologi AI orang adu yang kebut berjakuk uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna pemansang teknologi AI tu tang bisik megak disalah guna orang baka kebaru dah nyadi ba kita nya tadi meh ari selaka jakuk kita direkod orang uliah niru uliah ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita kenyak muka video.
0: Bah, tadi kita kat nemu kena. Kalau orang nyak amai ucuk anak kita ke benua bertelepon. Ke benua berbeliau kuah. Ni selaka daripada nak nemu bagi. Kamat kena minta duit berik gak? Laban kumai amai diri sebilik ya.
2: Nyak ke buah diri sebilik ya. Ndak tau ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi dijabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesminak sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal, nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Ndak nemu kunci jakuk anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tu. Ngena kunci tau ke password.
1: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inuat. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu tak ke bekenya. Ngambil ke kita udah tu entah dia sama berjaga. Laban tu sah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama penamanya AI tu deh. Jadi nyu ingat ke AI nya semadi nyebutnya di nuat ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya kui nuat. Mada TikTok buat video nya ngayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke mada kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia nas duai ka medaknya nama ke bisa utainya gaga-gaga orang magang kena namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya nak kasih deh nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai amat gaga-gaga ke kita itu kenya kasih ke sida enep ya.
3: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku mana lagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis tidak menteri digital nyak ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Bakal temui kanyuak ke ditau punya. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena. Nama taku tak ada daya menemu utai tak AI ni.
0: Tau aku sigi setuju wakil ke rumah. Ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu. Nak Allah ilah. Habis mas ya beri kurang jahit ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. Nadai ke apa-apa masnya. Nadai ke galau kena aku sekolah ilah. Nah.

tahu. Utai ke rumah orang AI tahu. Yang tahu mana mulai ke pemana. Yang tahu mulai ke pemerintah semua tahu. Pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana. Ukai kena nipu orang bami uli ya. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tu. Ini mana yang kita tu terima cipuan orang nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapu cau sida ya. Sumpah aku nyari batu sida ya. Awak ke bangga sekali. Kira asal nipu orang ucau. Nanti orang ke ngeluk-luk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Ya buat ngutur rumah petiang meri ni liben. Banuan melati badi lalu minuat munika midi. Program mana luai tu dikeluar ke munika midi. Anang kesal ucau.

0: Selamat malam ringan. Dia tahu kami mari kita mendiang ke berita malam Maria bagaimana YFM kena malam tu malam Arya 5.25.59 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiada dekat diatur kena Arya Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucu Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagap perindik Arya Munaku Ciang ke Agi Balat bersebut. Kau dikena nyaga pengerai ngau pelikun semua orang ke bersih kawal ngau pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah kesida pengatur muka anak ngetua berarti kebaca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau Arya Munaku terkena sebuan asap Arya pun bulan tu tadi. Saja pihak sidak ti ngau pikir tau uliah ngamik midul ngau baju penamat bapalan membeli kebarang plaza mereka berengkah Arya pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak bendarama KMA sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindik Ari menua tu ke Agi Balat bersebut. Menteri Nembiak Lombak Ngomain Staf Mansang Orang Dagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah kesida nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uliah diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersida pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyaga penusah Munus Rawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Jakutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak pengelanda Kucing Marathon 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang sudah register diri enggau masuk bak Kucing Marathon 2006. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau ari sekolah ngambil ke uliah ngadat karaban nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapi'i madah merik penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengarap hati bala nebiak ngau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlima. Ia masuk ke Jakutu bak pengawal alam jadi ke STEM bak hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bala nebiak kuliah ke penerbak belajar cara praktikal ngena 3D printer drone robotik ngau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dekat terima penguntung dengan projek nyuri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 tim mengukur semua agih belanja setengah juta ringgit. Proyek itu dekat berengkah di Jalaika kena belas 10 tahun tu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan pundah kontraktor 5 offer letter. 32 kontraktor hari mula tu bisi enggau ngambi bak bagi pengawal nyabut undi 2 miliah bagi kontraktor berjalai ke projeknya saritu tadi. Sama bisi ngatai ke pengawal tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susilo. Polis mengenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak ke besi kawal ngau siti kes nguji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di Batu Kawah kemari. Kepala polis Peleleh Padawan Mangkus Pretendan Barry William madah ke Asia Penerang Arim Sia Mayu suspek mujur ditangkap berjalan rantau panjang urut pukul 9.15 minit malam kemari. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pretendan Barry netap ke kesnya bahawa sitip penerang media di Kucing Lemai itu tadi. Menangkap dia itu, polis agi ngiga suspek kebukai ti di pelabak ke Besi Kawul ngau kes itu. Kes itu dipansiak di tiap ke seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Yang nak kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.25 hari bulan 9 tahun 2006 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Al-Adi Samsawi lalu disalin Alinda Suil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989 K Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis Bertanam Topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngau pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabun Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndorupis Bertanam Topi ngenatai ke penerang no pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Keskalitu YFM, mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit dedegi Kediri bantara batang kelau ngau batang strap tuk meh bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Pantu. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kena kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, dak tau nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu ngena cara miring. Tajap pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kelvin Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
1: Kita jatuh, penuh, menyengkuh.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerintah malam YFM malam merima kita ke Sarito lalu dia tu ba auditorium Piramlia kucing benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama nak kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kena tu ba pikir bintang kecil 2026 jadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli benong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenya origi keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai sidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga raban ianya Ariana ngau Reza kereka main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia kena mandang kemayuh bengkah karakter pemanah vokal tau kesedar nyawa serta menggagaya pemerindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu tajak panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemerindang baik kenyari vokal rimosi tau ke karisma sedar ya. Lalu ngenang megak pas soal prize pekiat bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mansa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil akan mesti diatur bak luar auditorium Piramli malam tu main bangsa pemakai mesti dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 pelabaku nak tu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Piramli RCM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh megak di pedak kita TV 2 ke malam tu boleh baru ngagai nuan di Konti YFM malam tu
0: ya terima kasih Ken kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi ok jadi nyam tadi bimbit lansa berkawal ngau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Piramli jam ya ke dia tu lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngawa Sharon Ludan bak program kini kita Sarito ungkup yang malam Arya 5 jadi terus meniaga kami bawa pemberina malam YFM
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peninga, bertemu baru kita ba program kini kita sarito ba episode ke 37. Jadi kini kita sarito peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang baka Taman Negara Bako Mulu ngaunia. Tajak pia jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir bisi kandang dur ti gaduang ti besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang luar tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemadu tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur kebenar ya, Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubang tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelindung tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau dikumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal, ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau kelutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelusiga tu peninga. Lanja Entimau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kaum burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban nembuan beribu utai tumbuhan endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di jauh gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansi Nangat Kalit. Dipejalai ke bak perbadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mindur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin duar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi ada perkara tik ngalit kati berkaun ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Isik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Nengah kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kayut tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayutnya dadai pemendar bak garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi. Ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru nyonya.

Ini kita saat itu berguluai dengan pulau program ya, yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita saat itu tadi ungkapnya ke malam itu dikeluar ke Sharon Ludan hari ya bagiman YFM Binah dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi. Sejam ya ke penuri bawa awak pemberian malam. Kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu, bakal malam ya kudah-udah megak ya. Kita dekat berperindah dengan lagu kedibai. Jadi kita bangsa bidayu, bangsa orang ulu, ngawa, piak, megak. Nak ditinggal ke menjadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak pindah kini-kini terus ke pengendu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemberindang malam YFM tang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah Dreampu etnik transmission lepas ke diri pemberian malam YFM. Terima kasih lah pada kita terus mendiang ke kami.

0: bermacam lagu mengundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkan kenuan pia aja.
1: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Kalimantan, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sibulay, Pechalay.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngah Utai Tumbuh, ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Segulai, Sejalai.

0: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nomor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupu rapa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa lagi embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang mega pedaun demu ya kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia ukai orang hari menua tu lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti area tu pada kita yang tadi bidayuh meh area menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu. Ya kebenuang trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan. Tau nemu ga mai lagu ya kebenuang trending mai jam ya kede tu. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayor dan nemu nama arti tai Napuh Napuh. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban Pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Pesban Bal irama pupu raman bangsa kita Napuh Napuh.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti ya dalam caku Bansa Lun Bawang. Ianya tadi Aku Sayau Kenuan tau ke I Love You ke dalam caku orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya mega munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit gak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai terus mendiang.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngomaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

Baik tindu kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyah ya bersih dua arti. Nanti kita tu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut yang Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi ada perasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega deka ngujung ke awal pemerindang malam WFM. Terima kasih yang kita hati asuran milih WFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai dari terima kasih ya Mei. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerintah.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Labahan mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

apa kedekat Mait Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Hashtag Nelly Active Ghetto. Uli dia kita Intel Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mai orang nanya, bekerja macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Au.
2: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Sapa nda dai penglemi nda ya.
1: Oh, yeah.
2: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke siku di kurang siku tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pemujur keulih tua, sigi daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Jadi, Pastor, hal lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian, ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sapa, dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

dah agak belo indai. Anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ya nak uliang agak form 6, ti nak uliang agak university. Train sidak, suah sidak belajar. Ambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira sapa orang rejonya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, di sekolah. Ngai ngambil matematik, susah. Ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: YFM Sibu 87.6
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang kebulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Au manah mat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: No, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyuka orang dini-dini nol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba na mau tekerkarap ke kita. Tang, ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya

0: so nama tu kena padah ke kita hari asil penemu kita. Kita itik ngelala sapa Tuhan, ya tik benal bak penghidup kita yang lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat.
1: Pasajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar do bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ian teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemesik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: 98.7 FM. YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan ka tuan nak tertangkup ke pengawaknya angka tuan nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama te kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tuan nanya ngetuk pintu laban lebuah tuan ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tuan ngiga ku jakut Tuhan dia tuan dekat tertemu lebuah tuan minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ke bala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
1: nyau sebulan lebih
2: nada. Sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nama penyalah.
2: Nggak,
1: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya, agak sampai suka. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan suka zaman ku suka ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti
3: celup ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu mode
0: bukan pia ya perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai sengeka ati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan digar jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekenya okey.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngau, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikomentar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, urang ngai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan. Ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke.

0: Kitai Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi Kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Sarawak 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jurai itu, bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita cara, ya. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini, ya. Bersemiang, makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita yang tadi nikit pangkat?
2: Nikit pangkat.
3: Bisa apa kita yang nikit pangkat? Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayuh kebukailah. Jadi cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat cinta sanuk tu. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawal kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
3: tindakan. Artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi. Berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melayu mayanya. Radio Keterubah

0: ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave Radio Frequency FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubahaya Jaku Iban ditabur ke Bok Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban mayau jum minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022, nyentuk ke diatu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat ke nya ne
2: amat ke nya. Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nih, no, pengawal. Nah, patut aja merah. Nama ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Shalom, selamat pagi, belah penyadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Pedri Alistair, hari gereja Mentir Siban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sebab kami belak bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, ngagin nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, tak ibun oleh nama Tuhan di Allah Ta'ala. Nalai terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu, dia ambil hari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 hingga 18 datai ke 23. Baharinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk bertebiang danau. Mayuh amat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri bertebing, ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama. Ku ya, orang siku nabur ke benih. Lebuh ya nabur ke benih sekadak leka benihnya labuh buat jalan raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadak labuh buat tanah ti bebatu, ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya dekat mata tekalanya, laban tanahnya mabuk. Tang lebuh mata panas niki, sida kena pancar mata panas. Lalu layu laban sida nadai urat. Leka benih tibukai labuh bermadan duri, lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sida. Benih tibukai labuh bat tanah tiami, lalu berbuah sekedak mansut ke 100. Sekedak 60, sekedak 30. Awak kurang kebisik pendiang, ninga. Ayat 18 datai ke 23, nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebu orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala, lalu nak merhati kepesannya, sitan lalu ngerampas utai tiudah ditabur ngagai ati orangnya. Nyak meleka benih tilabuh berjalan raya. Nanti benih ti labuh batanah ti bebatu urangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati ti gaga. Tang ya nadai urat lalu seminak tan nak lama aja. Lebuh ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya ya lalu tekalanya mungkir. Benih ti labuh bak madan durinya ninga pesannya. Tang pengangkun ya kedunya. Ngau ke pengaya ngalah ke pesannya. Lalu pesannya nak uliah berbuah. Jadi benih ti labuah batanah ti ami, nya orang keninga pesannya. Lalu merhati kia, lalu berbuah. Sikuk 100 leka, sikuk 60, lalu sikuk 30. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita belum nyadik. Nyalai belum nyadik dalam nama Tuhan Jesus melabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua ndur. Pengawak kita kenabuh ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan respon yang tadi berbeda. Retinya hasilnya tadi nak sebaka. Nyalai kita meda empat jenis tanah ngau empat jenis ati manusia. Jalai kekering. Suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah. Lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuh Jesus nerang kenya. Orang ke ninga jaku Tuhan tang urainya nak faham. Nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya. Ciri-ciri orang kebaka tu orang tu ninga tang ia nak merhati. Ya ngai nesalati, ya keras hati serta jaku Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya. Kita boleh datang ke gereja belum ya belum nyadik. Tang hati kita itu tadi ditutup. Laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu
gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nalai ku Jesus nerima jaku Tuhan ngawati kelantang serta gagah tang nadai urat lebuh bisi penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengarap bersemangat tang nadai utai di kerja Arab lebuh maya bisi perkara mana ajaknya di pia mega nak tan dalam penguji utai oleh perhati kita batanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dengan penguji ke ditunggak kita jadi orang ke Arab ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah okay? Tang kita itu tadi sigi mayuah nungak penusah atau penguji kenuntung buat penghidup kita tanah berduri gambaran itu ianya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyau nak berbuah nadai maksud kasih Jesus madah kita duri meri gambaran ianya pengirau kita dalam dunia nyau pengingin kita jaku Tuhan bisik tang nak maksud kebuah ciri-ciri orang kebakato ianya ia terlalu sibuk berundian ke utai dunia ia dekat mujur dalam dunia ia dekat bertuai ke dunia bau ujung-ujung ya pengarap ia remik nyalai badito ukai nak uliah mujur nak uliah ukai reti kita nak uliah bisi utai di dunia tu tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita empu nyak kenyadi masalah ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan tanah kami gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh tetapi ia mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keningal ke jaku Tuhan ia dekat belum mati ke jaku Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ia buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita perubahan penghidup kita kita dia kudus kita dia rindu kita gereja ke pengawal Tuhan kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal kepagi itu nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum menjadi ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasih ianya hasil di mana bab bab kudus kita baca kita teks baca kita pagi tu kita mendak jaku Tuhan nang berkuasa jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab lupia mega sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari aja Tuhan ya mekebuah kita tadi patut berjaga kelebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan pia mega tunjuk ke pengarap kebenar lebuh penguji atau kemenangan untung kita setiap hari ketika kita tetap dengan Tuhan ketika kita tetap berpanggai ber Tuhan ketika kita lagi sama dengan Tuhan dia ngayan ke pengharap kita tadi sigi amat berurat dia mega keriam nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut laba urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana retinya perubahan dalam penghidup kita hasil buah ke diberi kita nang penuh kualiti pengharap nilai kepagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninggal jaku Tuhan tang mai kita itu tadi meresa hati kita empu setiap minggu kita ninggal jaku Tuhan nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabu benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan ke dikunci ke atau ke diajar ketinya terima bagi kita
datai bak kita, tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda cara kita nyambut, kita mending jaga Tuhan. Nyalai tanya di itu, ni bagi tanah bak tinuan kesar itu. Nyama atinuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita ke sebagai penitih Kristus baka kepagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut nuan. Awak kejakut nuan terus ngajar kami, mintu kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut nuan. Hati kami terus baka tanah kami. Kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang moga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anwan. Nyalai Tuhan, asuh kami nyadi orang karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami baka pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita Sari Terpeningah bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi Sari tu. Jadi Sari tu hari 6/26/2026. Dia tu buat penggerak pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat penggerak pagi Sari tu bakal selama kalau datang lagi teka berengkah macam berkunci dengan kita sekedar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu tusun program kita berpenggerak pagi hari 6 hari itu udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anang wengkau frekuensi kita terus berkongsi dengan kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak penggerak pagi YFM.

jaku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inyak sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesilah dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tibaru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak purai. Pakai nautai ti maik purai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja nautai ti maik, menguntung ke tubuh nge semangat kita. Sayau ke meh purai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai maik penguntung. Uji nautai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli gigau. Selagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisik nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Aku semua utai buat dunia injau tu. Ia semina injau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat beri penghidup ngepurai dengan barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Terima kasih yang kita kaki menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang agak kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisi diatur auditorium P. Ramlee RTM Kuching de malam kalau itu pemutus renggat kepenudi pergi bintang kecil di sik ke-40 ke diatur de malam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi umur 2 Ari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megah sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh umur 3 nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megah di Gulu Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur bah auditorium P. Ramlee RTM Kuching de malam jadi goyang ngagai berita ke buka tu peninga kalai berita berkawal engkau gaya hari kalai sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di sadang nyadi tambah lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebi yang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu bendar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh tajap pia hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak Pagi YFM.

Ya lagu ni Helena Gayas pemulai Nuan Endang Dianti lagu ngujung kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megah berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat derima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ke mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkat diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan siko orang ke berumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu director kepala polis pelilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari mensia mayu suspek mujur ditangkap berjalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantu berjalan ke pansia. Jadi pemangku superintendent Barry tetap ke kesnya bawa siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngakai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Engkau Maxwell.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat pagi kakak semua. Kita ke bergulang dengan kami bahawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dur aku maca pesan kebisi di kenal tangan kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kenal ke dia tu kalai dekat maca pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu ke lai pesan pemati hari John Nata Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak landa di Skimbi, jelemi anak landa di Senyawan Seratu, usit anak Anyoi, beti anak Anyoi, rani anak Anyoi di Awek Seratu, baki anak Ayan bawa serudit betung pemegak kapan belayan di Balit Ruban, kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Brayang, Sebetan, serta semua kawan belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair atau Kenggung, udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi, lalu niang tu dekat di Sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 ba pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur kusung 11299857718 tau ke ngagai tu ya anak Jonathan Nair ba lumur kusung 19483 9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau Kenggung, udah nadai kena 24/9/2026. Jadi ni antu dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji, Sungai Padi, Pelaso, Nyabur, Kabung. Lalu ni antu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur kusung 11299857 18 tau ke ngagai tu ya anak Jonathan Nair berlumur kusung 19483 9564. Ya, pesan tiga terubah. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari jerum cupa anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan bawa kenawit berjahit bawan ulu bawan mapai jih tadak kabah tuah pedai bunut macan julau lesih senibuang pasai sibu sung bintulu miri kucing serta kabar belayan ya kenglala Lucy anak jerum cupa. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak jerum cupa, Lucy anak jerum cupa udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni tu dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Ros anak jerum cupa balumur kusung 19939 5076 tak ke ngagai Jonas Iro balumur kusung 13 497 3547. Nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Lucy anak jerum cupa, Lucy anak jerum cupa udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 ni yang tu dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. serta yang dekat di Anjung hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Ros Anak Jerom abak lumur 09 939 5076, tau ke ngagai Jonas Iruk abak lumur 013 497 3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami buat YFM datu lagi. Agi mega nampun sekedar pesan ke bisik di kereta ke kita buat YFM.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biak Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register biak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergulang dengan kami buat YFM bergerak pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Ti Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu ba rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu ba pendam Kristian belasau. Sebenarang tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-5818-3060. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu berumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik kawan belayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju kawan belayan ensai rumah sta rasan engkasu kelabat sungai sebungan rumah muli tulai sepaduk seleju upiak batang seleju batang pandan batang binyo batang kelabat batang genan sengah sarau bintulu miri sibu serta kebang belayan kebukai kenglala bediah anak metan atau ke bini layung atau ke inai kasai. Jadi pesan tu madah ke bediah anak metan. Bediah anak metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 Ba Pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngagai Jimmy Ba Lumur Kusung 16-589-2551 tau ke ngagai Encanggi Balumur Kusung 19-565-62280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke bediah anak metan. Bediah anak metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai nyantu dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 Bak Pendam Genan. Penerang ke silik kebang melayan telefon ngaga Jimmy Balumur 016-589-2551 tak ke ngagain canggih Balumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagai kebang belayan berumah panjai ke Semakai Pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti Agi pesan ia ke kalau pesan sembiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai ai ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah kup ibus 2 buah rumah sakrau ulu ruban jelupang ruban sungai antu 2 buah rumah ruban bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang krian surat tua kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung berderang kesilik kabar Melayu telefon ngagai ci bak lumur kusung 13817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19468-8616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesilik telefon ngagai cik berlumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kusung 19468816. Ya, pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami Bak YFM terima lagi bisik pesan udah tu lagi adakah maca bak awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.

Terbatuk batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal Timadah bisik Perambu nambah kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, bulan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Ribu 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu enggak pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembia kelimpah hari beri peluang dur sidak ngerebai ke pengelandia dalam bidang seni pemerindang. Naka kedai tu nadai perambu dekat nambahkan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR nyumetak madah seminak perambu mansiak baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ke-7 sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensemayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindia hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR megak minta surat beritanya ngambil surat ngulih ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu dah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebu nasab hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekir tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasal ngambil midul ngau bajunya tau dipeda bak media ramah KMA. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bak ndur ti terbuka patut berunding ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kenda. Yang madah pemutusnya megak berpanggai buat sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusah menua Sarawak tip belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Yang mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang Induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang Orang Induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi Orang Induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gaum Matematik STEM. Patut dikemaran Kenyau Aris Kula ngambil uliah ngada keraban biak ti bisik pengelan dia ketinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Madah Malik penerang gau tumu guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati bala nemia ngau masuk bidang STEM sepedau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia maksud ke Jakutu bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub merik peluang gau bala nemia ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8/2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yamadah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngagai STEM Hub tinyedia kepalan tingkeman ndur nembiak ngagak eksperimen projek ngamansia inovasi. Yang mega bisi berjadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekat rima penguntung hari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ti mengukur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecah Laika kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita tiga prodi. Sekadar kanandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak keratai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Mada, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentas siak nyengkawam di muka Bintulu miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasuh sekedak kanandur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu nda ulih ngasuh menua nada bersebun lagi. Laban penanggulnya nyadi ketegal agi bisi palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju lalunya ulih ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena hujung ke berita pagi YFM Saritu Batang Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisi perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 26/9 dalam tahun 2003 Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud udah jadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setia Raja di muka. Kompleksnya berengga digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak jadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO muka. Kompleks Pehen Setia Raja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menemuka rambau tu. Bejaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di muka. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung keyau dia disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besai baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayua cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayua agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
4: YFM.

0: SWA.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat program pagi jam 3 2 pagi tu peringat seri tu 26 2019 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak seri tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini nan nyaga pengerai nanti nyemak kita lama berluar tentu ke kita ngena mampu hidung ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Dan Melangi dan tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.